0: Teman Pro 2. Yang lagi viral-viral sekarang nih, viral-viralnya apa ya? Oke. Di sini kalau kalian itu yang suka make up ya itu. Ini loh, guys. Sekarang ada tren menyiapkan make up sejak malam. Emang nyiapin sejak malam pagi harinya mau kondangan ya, Bu? Kayak gitu, teman Pro 2. Jadi di sini ada trik nih yang lagi viral. Ada trik menyiapkan kebu ya, trik menyiapkan kebutuhan make up agar waktu berdandan ini lebih singkat dengan diberitakan sebagai tren TikTok gitu. Nah, ini teman Pro 2 biasanya ya dibahas dari sisi kebiasaan praktis anak muda gitu. Dan apakah trik ini viral selalu efektif? Gitu yang masih menjadi pertanyaannya gitu. Nah, jadi untuk kalian semuanya nih yang mungkin yang membutuhkan trik-trik tersebut nih, mungkin kalian itu bisa kunjungi lagi viral-viral di info-info tentang menyiapkan makeup sejak malam gitu. Kalau kalian itu nggak capek gitu, tapi kalau misalkan kalian itu memang hobinya memang di situ gitu ya, makeup gitu, pasti kalian itu sangat menantikan waktu yang kosong gitu untuk menyiapkan segala sesuatunya gitu. Nah, jadi ini tren menyiapkan make up sejak malam menjadi trending topic gitu. Nah, ini berdandan lebih singkat. Nah, sedang yang diberitakan sebagai tren di TikTok itu. Kemudian ada lagi nih, ada lagi nih teman Pro 2 ya, perang voting fandom K-pop. Nah, ini pantauan tren Indonesia ya pada 13 Oktober ini menunjukkan bahwa tagar dan percakapan terkait Mama 2026 ya, dan Jimin ini bisa menjadi bahan tentang loyalitas fandom itu, teman Pro 2. Fandom dan kekuatan komunitas digital. Treasure juga gitu. NIPN ini bisa menjadi bahan tentang loyalitas fandom yang menjadi kekuatan komunitas digital. Ini yang lagi tren-trennya. Nah, kira-kira ada informasi apa nih kata teman nih untuk edisi hari ini yang mungkin lagi FYP-nya gitu. Makanya nanti kan selalu gitu ya, stay tune terus nih bersama Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu nih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Nah, teman Pro 2, kita lanjut lagi gitu ya. Yang lagi jadi trending-trendingnya di media sosial kita yang selalu scroll-scroll untuk kalian semuanya. Tadi sudah dua FYP kita gitu yang sudah Diana bagi ke kalian semua. Itu yang namanya tren menyiapkan make up ya, sejak malam gitu. Kemudian ada perang voting fandom di K-pop. Nah, ini menjadi pantauan Trend X Indonesia gitu ya pada 13 Oktober kemarin gitu. Nah, kemudian nih teman perudua ada juga meme in this economy gitu. Nah, jadi ungkapan ini sebenarnya digunakan untuk menyindir situasi ketika pengeluaran harga barang atau tuntutan hidup yang terasa tidak masuk akal. Kenapa aku bisa jadi gak masuk akal? Karena mungkin belanjanya gak ngitung-ngitung dulu gitu ya. Teman Pro 2 ya. Jadinya budget yang dikeluarkan itu seakan membeludak gitu. Bikin kaget diri kita sendiri. Oke. Okay. Ini bisa dikembangkan nih menjadi obrolan tentang cara Gen Z ini mengatur uang ya. Tanpa kehilangan selera humor gitu. Nah jadi yang lagi tren ini adalah meme gitu ya. In this... ekonomi gitu merupakan sebuah ungkapan gitu yang wow terkejut itu istilahnya ya ketika situasi pengeluaran ini sudah nggak terlalu produktif gitu teman perdua ya tapi gimana lagi ya barang sudah di tangan barang sudah dibeli gitu ya mau nggak mau ya kita harus keluarin budget gitu. Nah ini yang sekarang jadi obrolan tentang Gen Z gitu ya. Untuk lebih berhati-hati lagi nih mengatur keuangan kalian gitu ya. Tanpa harus kehilangan mood-mood apa yang kalian itu suka dan apa yang kalian itu rencanakan untuk dibeli. Gitu teman Pro 2 ya. Ada Natasha Udu di playlist kita. Siapa yang kangen? Coba cungkan tangan nih. Ada Mamu Muni. Kemudian kalau siapa nih lagunya Naura Ayu juga ada nih baik. Nah kangen ya ada juga sementara atau selamanya gitu dari Three Souls. Nah sikat ya lagunya ya di sepada kali ini bikin seger-seger kalian semuanya yang masih stay tune bersama Prodo FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumedang.

Teman Pro 2, nih yang lagi viral-viral aja nih, yang terakhir ini ada soal foto gitu. Kalian itu suka foto-foto atau kalian itu suka suka editan-editan gitu seperti EA. Jadi di sini ada foto editan EA yang gimana sih yang bikin orang ini seolah ada di stadion gitu. Wis. Ini cus sekali. Tren yang lagi ngedit foto menggunakan EA ya untuk menciptakan suasana nih seperti seolah ada di tengah-tengah penonton gitu ya. Nah ini lagi lagi tren-trennya sekarang viral gitu. Jadi joki ini yang selalu memainkan editan fotonya, wis keren banget gitu ya. Ketika ngedit foto ini menggunakan EA ya, tapi suasananya ini seakan-akan hidup gitu ya, seakan-akan alami gitu. Nah ini mungkin bisa kita pelajarin juga gitu, yang menarik-menarik sekarang gitu. Ada juga joki baca buku sampai jutaan rupiah. Nah boleh, ini juga ada info yang lagi tren-trennya nih. Karena di sini ada tren jasa membaca buku ya untuk orang lain. Jadi bahan perbincangan juga gitu. Karena tarifnya ini bisa mencapai, waduh gak tanggung-tanggung nih, 1,6 juta rupiah loh guys. Jadi cocok untuk... bisa buat peluang lah, peluang usaha lah buat kalian gitu. Nah, jadi cocok juga untuk bahas budaya membaca, produktivitas. Nah, apa sih yang gak bisa sekarang gitu untuk dipelajarin dan diusahakan gitu kan? Apalagi ini yang jadi trennya membuka jasa baca buku gitu. Jadi kita itu bisa nambah pengetahuan-pengetahuan kita gitu.

dengan cara membaca gitu teman Pro 2. Oke, asik-asik gak ya untuk FYP di hari ini kata teman Pro 2? So pasti setiap harinya kita selalu update gitu yang lagi viral-viralnya seperti apa gitu trendingnya. Oke.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, yuk lanjut kita di APK-nya gitu ya. Aku pilih kamu. Nah, di sini ada beberapa info yang pastinya kita akan bahas gitu ya satu-satu, teman Prodo. Nah, kalau tadi kita sudah ini scroll-scroll media sosial yang terupdate gitu ya, terviral gitu. Sekarang kita menginjak di APK-nya dulu gitu ya. Nah, di sini ada beberapa topik nih, topik pilihan kita. So, pasti kita akan bahas semuanya gitu. Yang pertama ini ada data bantuan sosial harus transparan nih, guys, gitu ya. Jadi, warga ini perlu tahu cara ngecek dan ngoreksinya data itu kayak gimana gitu. Nanti kesan dan pesannya Dian akan lanjutin di materinya, oke? Kemudian juga ada data keliru ini bisa berdampak pada penerimaan bantuan. Aduh, kasihan gitu ya. Makanya perlu ada bantuan gitu. Perlu ada bantuan omdetail terkait dengan mekanisme bantuan tersebut gitu ya. Dan ini juga merupakan bagian dari pengaduan bisa jadi gitu ya. Jadi data yang keliru ini bisa berdampak pada hak penerima gitu ya. Kalau misalkan keliru, nah kalau misalkan nggak ngerti, kita bisa mengajukan pengaduan gitu, teman berdua ya. Lebih detailnya kita akan bahas satu-satu nanti. Kemudian juga ada pemerintah desa ini punya peran penting nih dalam memastikan apa coba, pemutakhiran data sosial berjalan terbuka. Nah, sik ini. Jadi pemerintah itu sudah tidak mempersulit gitu ya hak-hak yang harus diterima oleh para anggota mungkin yang sudah terdata gitu ya. Dan ini sangat penting sekali gitu untuk memastikan pemutakhiran data biar valid gitu, para penerimanya berjalan dengan transparan atau terbuka gitu, teman perlu. Seperti apa detailnya? Mulai topik yang pertama, kedua, dan ketiga nanti, oke? Okay? Nah, stay terus nih bersama Prodo FM ya. Jangan kemana-mana frekuensi kalian, oke? Okay? Setuju nggak?

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adibodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: special. I just wanna feel.
1: Teman perdua yang akan kita bahas yang pertama tadi itu ya, ini loh, apa namanya, data bantuan sosial gitu, datanya dulu nih terkait bantuan gitu yang akan direalisasikan. Ini harus transparan gitu. Kalau warga ini perlu tahu cara ngeceknya dan mengoreksi data, ini nih penjabarannya kayak gini nih, teman perdua. Kini kan lebih transparan, itu kan lebih asik gitu segala halnya gitu. Jadi warga ini bisa cek dan perbaiki data bansos ya secara mandiri lewat aplikasi gitu. Ada beberapa cara dan langkah-langkah termudahnya gitu. Nah, jadi kabar baliknya ini bagi masyarakat ini yang terkait pengelola bantuan sosial, pemerintah ini kini memberikan akses lebih luas ya bagi warganya untuk memantau status kepersertaan mereka gitu. Jadi melalui inovasi digital, jadi warga ini tidak hanya bisa mengecek apakah nama terdaftar, tapi juga bisa memiliki wewenang gitu untuk memperbaiki data secara mandiri. Nah, jika ditemukan ada ketidaksesuaian gitu. Gimana? Kalian sudah bantu nih ya para orang tuanya atau mungkin para kerabatnya mungkin yang kurang begitu paham ya dengan kemutakhiran yang sekarang ini. Nah, jadi kalian ini tugasnya nih sebagai pemuda-pemudi nih harus bantu. Bantu ngasih pemahaman gitu ya, biar data orang-orang terdekat kalian itu yang tidak valid gitu datanya, kalian itu bisa bantu gitu. Nah, jadi langkah ini ya gunanya untuk memastikan penyaluran bantuan ini lebih tepat sasaran dan meminimalisir adanya data ganda atau warga yang seharusnya layak namun belum terdata gitu. Jadi melakar hakna itu andi oleh itu enggak meleset gitu. Tak kira oleh ka orang lain tapi oleh ka dirinya sendiri gitu, guys. Ya. Makanya kita harus banyak-banyak menimba pengetahuan gitu. Soalnya ini terkait bantuan sosial gitu yang dicanangkan oleh pemerintah gitu. Pemerintahnya sudah mana, malah datanya kita kurang valid, wis. Akhirnya meleset deh. Nah, ada sih beberapa pendaftaran akun ya unduh aplikasi di Google Play Store ya. Kemudian langkah selanjutnya itu lakukan registrasi dengan menyiapkan KTP atau juga KK serta ikut proses verifikasi identitas gitu atau juga swafoto gitu langkah-langkahnya ya. Nah, jadi di sini Kementerian Sosial ya teman Pro 2 ini menekankan bahwa partisipasi aktif warga ini sangat membantu akurasi data terpadu atau kesejahteraan sosial gitu. Nah dengan demikian nih melakukan pengecekan secara mandiri, maka warga ini bisa mendorong keadilan sosial gitu melalui fitur sangga. Warga juga bisa berperan aktif mengawasi agar bantuan ini tidak salah sasaran yang seperti yang cetuskan tadi nih teman Pro 2 gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya nih, masyarakat ini sangat diingatkan ya untuk hanya menggunakan aplikasi resmi dan tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak-pihak yang menjanjikan tuh ya, yang janji-janji mulu tuh ngasih bansos itu tapi tidak dicairkan gitu. Nah, jadi hati-hati dengan data kalian itu. Keluarga kalian itu datanya harus dilindungi benar gitu. Jangan sembrono ngasih data ya. Gitu, apalagi identitas yang sangat berharga gitu. Nah, itu yang ditekankan oleh Bapak Menterinya. Oke, guys. Nah, kita akan lanjut nih dengan pembahasan yang berikutnya nih, topik kita di APK-nya. Oke, stay tune terus deh bersama Dian di Pro 2 deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu di Prode FM masih menemani kalian semuanya di Sepada, oke? Kita masih ngobrolin ini tentang bantuan-bantuan gitu ya, teman Pro 2. Jadi tentukan.

di sini APK-nya memberikan kisi-kisi, yaitu data keliru ini bisa berdampak pada penerima bantuan, itu betul. Lalu bagaimana mekanisme pengaduannya nih teman Perlu Dua? Oke. Nah, di sini nih ya, kalau kita itu kenal lah cara melapor terlebih dahulu gitu ya, penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Nah, kemudian kita ketahui langkah-langkahnya ini seperti apa teman Perlu Dua. Nah, cara melapor penerima bansos tidak tepat sasaran ini sebenarnya sangatlah mudah. Nah, tapi masyarakat ini hanya perlu mengikuti jalur resmi agar informasi yang disampaikan ini dapat menjadi bahan verifikasi dan juga pemutakhiran data gitu. Nah, melaporkan penerima bansos yang tidak tepat sasaran ini bukan berarti kita ini merasa iri dengan bantuan yang diterima oleh orang lain. Gitu. Karena di sini ada sebuah langkah yang menjadi bentuk kepedulian agar bantuan pemerintah ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, sedikit banyak di sini ada penjelasannya berbuah pertanyaan gitu ya. Kapan bansos dianggap tidak tepat sasaran? Nah, sabar dulu nih guys. Jadi bansos ini ya tidak tepat sasaran ini merujuk pada kondisi ketika bantuan diterima keluarga yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kriteria atau kondisi sosial ekonomi yang menjadi dasar pemberian bantuan teman Perlu Dua gitu. Nah, oleh karena itu dugaan mengenai penerima yang tidak tepat sasaran ini sebaiknya disampaikan melalui mekanisme resmi ya, bukan langsung disebarluaskan nih atau mungkin langsung menciptakan kisru-kisru gitu ya, rame-rame, enggak gitu mekanismenya kalau kita itu mau mengadakan pengaduan. Caranya kayak gimana nih Kak Dian? Oke, ada cara melapor penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Yang pertama siapkan informasi penerima yang akan dilaporkan dan alasan pengajuan sanggahan. Kemudian yang kedua nih, buka aplikasi cek bansos resmi dari kanal pemerintah. Lalu kemudian masuk kita langkah ketiga, ke akun yang sesuai ketentuan apabila fitur yang digunakan ini mengharuskan bantuan itu tidak masuk gitu. Kemudian yang keempat ini, cari data penerima yang ingin disanggah dan periksa kembali agar tidak keliru gitu ya. Nah, kemudian lanjutnya ini, pilih fitur sanggah atau tanggapan kelayakan yang tersedia, lalu masukkan alasan laporan berdasarkan kondisi yang benar-benar diketahui. Next, selanjutnya nih guys ya, unggah bukti pendukung apabila diminta dan tersedia di aplikasi. Nah, lalu yang terakhir nih, kirim sanggahan, kemudian tunggu proses verifikasi dan pemutakhiran data itu. Nah, perlu diingat nih, pengiriman sanggahan ini tidak berarti bantuan penerima otomatis dihentikan gitu. Karena apa? Laporan ini tetap perlu diproses ya melalui mekanisme verifikasi sebelum ada perubahan pada status penerima. Paham gak kalian semuanya? Oke deh, kalau misalkan gak paham, kalian tuh scroll-scroll gitu ya, cari info-info terdekat atau mungkin info tervalid gitu ya, terkait dengan pengaduan yang harus kalian itu memang mengharuskan kalian sih melapor gitu ya, sesuai dengan prosedur yang ada. Itu teman Perlu Dua. Oke, biar kalian itu agak rileks sedikit. Oke, kita kembali lagi lirik gitu ya. Di playlist kita kira-kira ada siapa yang bakal nongol suaranya nih?

0: Oke, Man Pro 2. Gimana? Sepadanya masih semangat ya kalian semuanya di frekuensi kita di Pro 2 FM. Oke, makasih banyak deh. Itu dong, temanin Dian biar gak sendirian gitu. Pagi-pagi kita harus olahraga ngoceh. Ya, biar sehat kita. Biar encer pengetahuan kita ya. Tapi kalau ngobrol sama Dian di sepadan itu gak ada minum ya. Janji kita gak ada yang minum. Oke, kita minum informasi, kita minum pengetahuan, kita berbagi itu dengan beberapa informasi terupdate gitu ya, sesuai dengan ketentuan seperti APK nih. Nah, jadi pembahasan terakhir nih teman Pro 2 yang bisa Dian kutip nih ke kalian semua, ini terkait tentang pemerintah desa ya, ini punya peran penting ya dalam memastikan pemutakhiran data gitu. Dan harus berjalan dengan terbuka gitu. Nah, kita kembali lagi nih. Jadi Mensos ini juga menegaskan operator desa atau juga berperan penting ya dalam pembaruan DTSN gitu. Menteri Sosial nih RI Mensos Saifullah Yusuf gitu ya. Ini juga menegaskan bahwasanya operator data desa ini memang memegang peran penting gitu ya dalam pembaruan data gitu, soal data yang sangat tunggal gitu, sosial yang dan juga ekonomi nasional atau juga DTSM gitu. Nah, menurut Gus Ipul itu akurasi data ya ini sangat bergantung pada kualitas input dari tingkat desa. Nah ya, mulai dari tingkat desa dulu nih. Nah, dan hal itu juga disampaikan ya oleh beliau di hadapan kepala desa, camat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau juga TKSK gitu, atau pendampingan program keluarga harapan atau PKH, dan jumlah dan ratusan operator desa gitu ya, dalam acara kolaborasi program prioritas presiden dalam rangka membangun SDM menuju kemandirian ekonomi kala itu Man Pro 2. Nah, oleh karena itu peran operator desa itu tidak hanya bersifat administratif gitu, tapi juga menentukan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan program-program pemberdayaan gitu. Nah, singkatnya nih teman Pro 2, angka yang sudah terdata gitu ya, yang juga menunjukkan desa-desa, terutama nih salah satu contohnya di Kabupaten Tegal ya, ini mulai berperan aktif ya sebagai bagian penting dalam ekosistem perlindungan sosial gitu. Nah, sekarang kan sudah merata nih soal pembahasan tadi gitu di tingkat kecamatan ya, kabupaten, kemudian yang paling rendah itu di tingkat desa-desa gitu teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan informasi kali ini di APK yang bisa Diana sebarluaskan nih dengan materinya gitu ya, ini bermanfaat untuk semuanya gitu. Nah, jangan lupa tuh kalian nih pemuda-pemudi harus tuntun gitu ya, keluarga-keluarga kalian atau orang-orang terdekat kalian gitu yang butuh bantuan terkait dengan bantuan sosial gitu melalui aplikasi-aplikasi yang sudah terdetek. Ini sangat akurat gitu, biar tidak salah kaprah. Oke, teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang Hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'lak sejak era 1970-an, yang karyanya monumental 62 Solaturok masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini gak ketinggalan zaman loh 62. 5 tahun terakhir Hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok Hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, unsur-unsur alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern teman Pro 2, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok Hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 52 Festival Hadra ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bumi makin panas dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut nih, karena ini sudah jam 9 gitu ya. So pasti kalian itu tahu gitu dan hafal betul gitu di program selanjutnya ya, di Muda Ngide. Tahu enggak Muda Ngide itu apa? Muda Ngide itu pemuda-pemuda yang punya ide. Ya, ide-ide cemerlang, apalagi menyangkut nyawa, keselamatan, kenyamanan. Nah, ini kita harus bahas dan inspirasi-inspirasi seperti ini nih yang dibutuhkan gitu ya. Dan seperti biasa nih, kita punya topik untuk Muda Ngide kali ini, guys ya. Sekolah siaga bencana. Nah, belajar apa kira-kira? Kalau misalkan misalkan nih di sekolah ini ada materi siaga, siaga bencana. Kira-kira kalian itu mau belajar apa coba? Oke deh. Dan juga akan sambung materinya ya, entar lagi ya. Kita nikmati dulu nih lagu-lagunya. Ada Pamungkas, ada Sabrina Lenor, ada juga banyak lagi yang lainnya gitu ya guys ya.

0: Oke, teman Pro 2 di Muda Gide kali ini ya, kita akan bahas nih kreatif-kreatif seperti apa nih yang mungkin bisa di upgradekan para generasi Gen Z saat ini gitu ya, terkait dengan tanggap bencana gitu. Jadi Gen Z di sini yang dinilai memiliki peran penting nih teman Pro 2 dalam membangun budaya sadar bencana di Indonesia. Ini sebagai generasi yang akrab dengan teknologi dan informasi digital gitu ya. Gen Z ini ternyata memiliki peluang besar ya untuk menjadi pelopor kesiapsiagaan bencana melalui edukasi. Kemudian bisa memanfaatkan aplikasi peringatan dini hingga juga penyebaran informasi yang akurat gitu. Tapi nggak mengada-ngada ya. Jangan main-main kalau soal informasi perihal bencana-bencana gitu, jangan bikin gaduh, nggak boleh itu. Apalagi di sini penyebaran informasinya yang sangat akurat itu ya diperkuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ini juga menekankan bahwasanya pengetahuan dan juga kesiapsiagaan yang juga merupakan kunci utama ya untuk mengurangi resiko serta dampak bencana gitu guys. Nah, jadi kepanikan saat bencana umumnya ini muncul karena kurangnya pemahaman mengenai langkah-langkah penyelamatan diri. Edukasi, terutama edukasi mitigasi sejak usia sekolah pun ya, ini sekaligus juga di perguruan tinggi perlu terus diperkuat agar generasi muda ini ya setidaknya mampulah mengambil keputusan secara cepat gitu. Namun tepatnya itu sasarannya akurat gitu, atau saat menghadapi situasinya ini memang benar-benar darurat dan akurat. Nah, disitulah kemampuan Gen Z ini dalam memanfaatkan media digital so pasti juga menjadi nilai tambah gitu. Namun di tengah derasnya arus informasi, nah, peran anak muda ini dituntut lebih bijak gitu dalam memilah berita yang beredar di media-media sosial itu. Kalau tidak valid tentang dunia kebencanaan, ya jangan dipublis gitu ya, jangan digembar-gembor kemana-mana gitu, jangan memancing gaduh di media sosial. Nah, dari itu informasi yang berasal dari lembaga resmi seperti BNPB, kemudian BPBD, seperti kita-kita nih, kalau di pagi hari itu selalu update di BMKG, nah itu perlu menjadi rujukan utama ya. Agar kenapa? Agar nantinya masyarakat ini tidak terjebak hoax, yang justru dampak memicu kepanikan saat bencana terjadi. Gitu. Lebih panik manusia-manusia yang menjadi korban informasi hoax. Gitu ya, itu sama perihalnya bencana itu terjadi, sama paniknya gitu, makanya harus hati-hati gitu ya. Terus harus gimana lagi nih Kadian? Oke, sabar dulu, materi kita tuh masih panjang sampai pukul 10 ya di Muda Gide. Kita akan bahas tentang dunia kebencanaan, antisipasi itu seperti apa teman Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Teman Produa, jadi di sini kepanikan saat bencana umum yang terjadi nih karena muncul kurangnya pemahaman ya mengenai langkah penyelamatan diri. Jadi edukasi mitigasi sejak usia sekolah ini maupun perguruan tinggi ini sangat perlu gitu, sangat perlu diperkuatkan agar generasi muda ini mampu mengambil keputusan cepat gitu. Dan kemampuan Gen Z dalam memanfaatkan media digital ini juga menjadi nilai tambah. Namun di tengah derasnya arus informasi, nah di sini nih peran anak muda ini dituntut lebih bijak dan memilah dalam memberikan informasi ya, atau menyebarkan informasi yang beredar. Nah, selain memahami teori kesiapsiagaan ini pun juga perlu diwujudkan ya melalui tindakan sederhana seperti mengenali jalur evakuasi, mengikuti simulasi kebencanaan, kemudian juga menyiapkan tas siaga, serta menyusun rencana evakuasi bersama keluarga gitu ya. Dan BNPB ini juga mendorong masyarakat nih, teman Produa ya, untuk memanfaatkan berbagai sarana edukasi dan informasi kebencanaan. Ya, gunanya untuk meningkatkan kapasitas diri ya dalam menghadapi berbagai potensi bencana gitu, teman Produa. Nah, jadi untuk menjadi generasi anti panik ya bukan berarti tidak memiliki rasa takut ya, melainkan mampu juga mengendalikan diri dan bertindak berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Gitu. Harusnya sih gitu sih. Nah, dengan meningkatkan literasi kebencanaan, maka generasi muda ini nantinya bisa diharapkan untuk menjadi agen perubahan gitu, yang sekaligus mampu membangun lingkungan yang lebih tangguh, siap menghadapi bencana, serta mengantisipasi masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan gitu. Apalagi sekarang nih, kan lagi musim ini kemarau agak panjang gitu, panasnya gak ketulungan. Nah, perihal pertama sih so pasti kekeringan di mana-mana itu yang melanda gitu ya. Kurangnya pasokan air bersih ya untuk dikonsumsi, kemudian juga gampang terjadi kebakaran di mana-mana yang rentan sekali gitu ya, kontraksinya terhadap percikan api sedikit ini bisa berkobar kalau misalkan kita itu lalai. Makanya peran anak muda ini saling bisa mengingatkan gitu, di kemarau panjang seperti ini sepertinya jangan sampai bakar sampah sembarangan ya gitu. Kalaupun mau dibakar, sampahnya harus ada yang nungguin gitu. Jangan dibiarkan begitu saja, nanti apinya si jago merahnya ini bisa melalap kemana-mana gitu teman Pro 2 ya. Setidaknya hal-hal sedikit sepele tapi bermanfaat demi keselamatan bersama gitu teman Pro 2. At your deepest lows, when you hit the ground again and you feel alone.

0: Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya. Terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Nah, teman Pro 2 bukan sekedar belajar gitu ya. Jadi siswa-siswi SDIT Kotrunanda ini berlatih siaga ya menghadapi bencana di salah satu contohnya gitu. Jadi bicara soal bencana yang memang tidak mudah gitu, apalagi untuk anak-anak. Nah, namun mengenal kesiapsiagaan sejak sekolah, so pasti ini dapat membantu mereka ya memahami langkah-langkah yang setidaknya menghadapi keadaan darurat lah gitu. Dari mengenali jenis bencana hingga juga menyiapkan tas siaga, ini nih anak dapat belajar menjaga diri dan orang sekitarnya gitu. Jadi semangat tersebut ini menjadi bagian dari kegiatan sekolah siaga bencana di SDIT salah satunya gitu. Nah, jadi di situ para peserta ini so pasti mempelajari berbagai jenis bencana, mempersiapkan menghadapi keadaan darurat, serta juga langkah-langkah kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri gitu. Nah, dan kalau kita mengikuti pendidikan tentang tanggap bencana itu, maka para siswa ini mengenali isi tas siaga terlebih dahulu gitu, dan memahami kebutuhan penting yang perlu mereka siapkan gitu. Nah, mereka juga mempelajari berbagai kondisi yang mungkin muncul ketika bencana terjadi. Perihal kegiatan itu juga turut mendukung penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau yang namanya SPAB, teman Pro 2. Nah, dan ini juga diperkuat oleh Permendikbud nomor 33 ya tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana gitu. Nah, jadi kesimpulannya, Human Initiative ini terus membuka ruang kolaborasi ya untuk mendukung edukasi kesiapsiagaan bencana di berbagai lingkungan gitu. Nah, ketika sekolah, keluarga dan berbagai pihak belajar bersama gitu. Kemudian manfaatnya ini dapat menjangkau lebih banyak ya orang-orang yang membutuhkan gitu. Tenaga khusus nantinya terkait dengan kebencanaan gitu, teman Pro 2. Nah, kiranya sampai di sini dulu nih Dian menemani kalian semuanya di Sepada ya di kesempatan hari Rabu kali ini. Supaya untuk kalian tetap stay tune terus ya bersama Pro 2 FM karena masih banyak sekali nih segmentasi acara yang bisa kita kemaskan nih dengan penyiar yang lain gitu ya. Sampai jumpa dan aktivitas kalian itu lancar-lancar saja dan baik-baik saja. Oke, so pasti kita akan iringkan dengan lagu-lagu yang tersisa nih di kesempatan sepada kali ini. Oke, goodbye untuk semuanya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Ya, selamat pagi teman Pro 2, kembali hadir ke ruang dengar kamu ya. BTW sekarang masih pagi ya, menjelang siang teman Pro 2. Well, di debat kedua di Santai Siang kali ini, kalian bakalan ditemenin sama Ria ya teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Dan sebelum kita ke Santai Siang nih, ke acara berikutnya, kita update informasi di Info Pro 2 dulu ya teman Pro 2. Dan di informasi pertama kita ke Sampang nih untuk menyikapi dampak musim kemarau yang berlangsung belakangan ini. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sampang menurunkan tim tanggap darurat untuk mendistribusikan kebutuhan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Dan kegiatan ini dilakukan sebagai langkah cepat meringankan beban warga yang selama ini harus menempuh jarak cukup jauh demi mendapatkan air bersih. Dan truk tangki air bersih dikirim ke desa-desa yang berada di kawasan dataran tinggi dan daerah terdampak kekeringan paling parah. Selain distribusi air bersih, Basnas juga terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Di informasi kedua, kemarau panjang masih berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah wilayah yang bergantung pada ketersediaan air hujan. Kondisi tersebut juga perlu diantisipasi melalui kesiapsiagaan masyarakat dan pantauan perkembangan cuaca. Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu memperkuat koordinasi menghadapi kemungkinan kekeringan ya teman Pro 2. Langkah tersebut juga mencakup pemetaan wilayah rawan serta penyiapan bantuan bagi masyarakat terdampak. Informasi resmi BMKG perlu menjadi rujukan dalam memahami perkembangan cuaca dan potensi kekeringan. Dengan kesiapsiagaan bersama, dampak kemarau panjang diharapkan juga dapat ditekan sejak dini. Di informasi ketiga, kita ke informasi olahraga. Ada Laskar Sapekera berusaha yang bangkit untuk menghadapi laga lanjutan Super Language pekan kelima menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora Madura Pamelingan SGMRP. Dan pemain Madura United yakni Danilo Santa Cruz yang tetap optimis nih menatap laga kandang menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan kompetisi Super Language. Dan meski sebelumnya menelan kekalahan dari Persik Kediri nih teman Pro 2, Danilo mengatakan dirinya bersama seluruh pemain dan juga staf pelatih memiliki motivasi tinggi untuk bangkit dan kembali meraih kemenangan. Dia menjelaskan kekalahan pada pertandingan sebelumnya juga tidak mengurangi keyakinannya terhadap kemampuan tim. Menghadapi Bayangkara FC, Madura United juga diharapkan mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk kembali ke jalur kemenangan. Dan dukungan para supporter juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun motivasi para pemain sepanjang pertandingan. Oke, itu dia teman Pro 2, Info Pro 2 di update jam 10 pagi ini. Dan kita ke next program di Santai Siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Ya, selamat kemana Mereri Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2 di cuaca panas hari ini ya. Di santai siang kalian ditemenin sama Rian sampai nanti lepas pukul 2. Dan di santai siang kali ini kita awali dengan Pro 2 Hit List ya. Sesinya kalian request-request lagu, kirim-kirim salam atau ngeluarin quotes-quotes hari ini nih teman Pro 2. Bisa langsung drop requestan kalian ke WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676 atau di media sosialnya kita, ada Instagram, TikTok maupun di live chat-nya kita ya teman Pro 2. Baru aja kita dengerin lagunya Gilang Nusa, Mudah Berpindah. Lagu yang dirilis di bulan Agustus kemarin ini ditulis dan diciptakan oleh Meta Iskandar. Nah, dari judulnya aja kita jadi bisa membayangkan dong tentang perasaan yang berubah atau seseorang yang ternyata ini mudah berpindah hati. Kira-kira relate gak nih sama cerita kalian guys? Nah, sekarang kita beralih deh ke lagu berikutnya yang datang dari penyanyi Sabrina Leanor lewat singlenya berjudul Selesai. Jadi lagu ini dirilis di bulan Juli 2026 ya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dan ceritanya deket banget dong dengan situasi ketika kita menyukai seseorang, berusaha menjadi tempat cerita, tapi ya ternyata perasaan kita sendiri yang harus dipendam. Duh, itu kadang jadi pendengar cerita gebetan memang butuh mental yang kuat ya guys. Kuat-kuat deh buat kalian-kalian yang mengalami ini. Oh ya, lagu ini juga merupakan requestan dari pendengar kita yang masuk di line WhatsApp-nya kita ya teman Pro 2. Ada pesan dari Kak DB nih yang penggemar Sabrina Leanor ya, yang bilang, "Hai Kak, aku DB dari fansnya Sabrina Leanor, request lagunya Sabrina Leanor Selesai ya Kak, makasih Kak." Ada juga pendengar lainnya yang nyapa kita nih teman Pro 2, "Halo Min, izin request lagunya Sabrina Leanor Selesai ya, makasih banyak." Wah, makasih banyak nih buat Kak DB dan teman-teman yang sudah request. Semoga lagu ini bisa menemani kalian-kalian yang sedang belajar menerima keadaan tanpa harus memaksakan sesuatu yang memang ya sudah waktunya untuk dilepaskan ya teman Pro 2. Ini dia, langsung aja yuk, Sabrina Leanor Selesai.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Wah, wow, kita baru aja dengerin Adu Pandang by Rizky Febian ya, teman-teman berdua. Single yang dirilis di 25 September kemarin yang hadir dengan nuansa pop R&B yang manis banget ya, teman-teman berdua. Jadi ceritanya tentang rasa suka yang berawal dari saling tatap, terus perlahan-lahan bikin hati berdebar dan jadi salting deh alias salah tingkah. Ayo, siapa nih yang pernah cuma adu pandang doang sama seseorang tapi kepikiran sampai susah mau tidur, ya kan? Nah, ini setelah cerita tentang awal mula jatuh cinta, sekarang kita bakal beralih ke lagu yang punya suasana lebih emosional nih, teman berdua. Ada Selena Grace, Sumpah Mati, yang dia ini bareng Andi Rianto ya, teman berdua. Jadi lagu ini dirilis di 25 Mei kemarin dan menjadi lagu kemenangan Selena ya, setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol di musim ke-14. Nah, lewat vokalnya Selena yang penuh penghayatan dan juga aransemen musiknya Andi Rianto, lagu ini menceritakan seseorang yang masih bertahan dalam hubungan yang menyakitkan ya, meskipun sebenarnya pengen berhenti dan juga melepaskan. Duh, memang ya teman berdua, kadang hati sudah tahu harus pergi tapi perasaan masih susah diajak kompromi, ya kan? Nah, lagu ini juga merupakan requestan dari para pendengar kita. Ada Kak Mines yang ngirim pesan nih, katanya, "Hai Kak, aku Mines mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak." Makasih banyak. Wah, makasih banyak juga buat Kak Mines ya. Salamnya diterima nih teman berdua. Semoga aja buat Kak Minesnya juga selalu semangat dan terus menikmati siaran Pro2 di 94,6 RRI Pro2 FM pastinya ya teman berdua. Dan terima kasih juga sudah ikut meramaikan siaran kita ya hari ini. Well, sekarang langsung aja yuk kita dengerin Selena Grace bersama Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

So Easy to Fall in Love, by Olivia Dean. Lagu ini menjadi salah satu single dari album keduanya ya, yakni The Art of Loving yang dirilis 26 September di tahun 2025 lalu. Jadi lewat nuansa pop and soul yang hangat, Olivia membawa pesan tentang rasa percaya diri dalam urusan cinta. Jadi kita gak perlu terus-terusan bertanya nih apakah diri kita cukup baik untuk disukai seseorang. Karena kita juga punya banyak hal berharga dalam diri kita. Setuju dong, ya kan? Nah, setelah suasana manis dari Olivia Dini, sekarang kita bakal masuk ke warna musik yang berbeda. Ada Celebration dari Tomora, Aurora, dan Tom Rowlands nih teman berdua. Jadi buat yang belum tahu, Tomora ini merupakan proyek kolaborasi Aurora, penyanyi asal Norwegia ya, dengan Tom Rowlands dan personel duo musik elektronik asal Inggris The Chemical Brothers nih teman berdua. Nah, single Celebration ini lebih dulu dirilis udah 22 September ya teman berdua. Sebelum EP-nya yang berjudul sama dijadwalkan hadir dalam versi digitalnya besok ya 16 Oktober nih teman berdua. Nah, menariknya kata celebration atau perayaan di sini enggak cuma soal pesta dan kebahagiaan. Tomora sendiri memakai makna memaknainya perayaan sebagai cara untuk menghargai keberadaan seseorang ya, menerima perpisahan dan menjalani berbagai momen kehidupan. Jadi maknanya cukup dalam juga nih teman berdua. Well, sekarang buat kalian-kalian yang pengen menikmati perpaduan karakter vokalnya Aurora dan eksplorasinya musik elektroniknya Tom Rowlands, ya yuk kita dengerin aja ini teman berdua. Celebration, Tomora dan juga Aurora dan Tom Rowlands.

Teman-teman Pro 2, saatnya kita rehat sejenak untuk mendengarkan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga segala aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Nah, teman Pro 2, baru aja kita dengerin lagunya Cool Blue Down dari King of Leon ya. Band rock asal Amerika Serikat nih, yang kembali hadir dengan warna musik rock dan yang khas banget lewat singlenya yang udah dirilis 30 September kemarin. Jadi lagu ini menjadi bagian dari album ke-10 mereka, Oh My Beloved ya, yang dijadwalkan rilis 6 November lalu. Nah, menariknya nih video lirik lagu ini... Kok 6 November lalu sih Kak Ria? Datang ya, 6 November yang akan datang ya. Jadi video lirik lagu ini dibuat bersama The Weather Channel ya, dengan memanfaatkan citra satelit NASA untuk membentuk visual lirik dari bentang alam bumi. Keren banget nih teman Pro 2, perpaduan musik dan juga teknologi. Nah sekarang

kita beralih deh ke musik yang lebih groovy dan juga penuh karakter. Ini ada Sabrina Carpenter ya, lewat lagunya Cheers, yang lagu ini dirilis 29 Agustus lalu bersamaan dengan albumnya yang Man's Best Friend ya. Sabrina sendiri berkolaborasi dengan Amy Allen, Jack Antonoff, dan juga John Ryan ya dalam penulisan lagunya sendiri. Dengan sentuhan pop disco yang energik pastinya, dan lirik khasnya Sabrina yang jenaka nih. Di lagu Cheers ini membahas ketertarikan pada seseorang yang tahu cara bersikap dewasa, bertanggung jawab, dan pastinya menghargai pasangannya. Jadi buat bukan cuma soal penampilan, sikap yang baik juga punya daya tarik tersendiri ya teman Produa. Video musiknya juga menarik karena mengusung visual teatrikal yang menginspirasi dari film klasik The Rocky Horror Picture Show dengan penampilan aktor Colman Domingo nih teman Produa. Setelah tadi ditemani nuansa rock dari King of Lion ya, sekarang waktunya deh menaikkan energi kita dengan beat yang lebih funky di teman Pro 2 khasnya Sabrina Carpenter di lagunya Cheers.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke deh teman Pro 2, baru aja kita dengerin lagunya dari Sophie Tucker dan juga One Republic, Tsunami. Jadi kolaborasi yang dirilis 25 September ya, dan ini memadukan karakter musik elektroniknya khas Sophie banget guys. Oke deh, sekarang kita beralih ke suasana R&B yang lebih emosional, yang Kehlani nih lewat lagunya Fold It ya. Jadi lagu ini udah dirilis 2025 lalu, yang punya cerita tentang seseorang yang mulai menyadari bahwa dirinya masih merindukan seseorang yang pernah dekat dengannya. Nah, menariknya lagi Fold It ini berhasil membawa pulang dua penghargaan Grammy di tahun ini, yaitu Best R&B Song dan Best R&B Performance ya. Pencapaian yang keren nih buat Kehlani ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, abis ini kita bakalan move ke RRI Pro 2 Jember ya teman Pro 2 untuk ngikutin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10. Dan jangan kemana-mana, nanti abis kita Muda Kreatif Berjaringan balik lagi dong. Kalian bakalan ditemenin Ria lagi deh teman Pro 2. Oke, tune in terus barengan Ria di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumatera.

kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya

0: teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, kembali lagi barengan sama Vita Karina di sini di program acara Santai Siang Muda Kreatif. Nah, siaran langsung di siang hari ini tentunya di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, disiarkan langsung juga berjaringan Sekorwilnus Jawa Timur buat teman Pro 2 di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, sampai dengan Pro 2 RRI Sumenep. Kamu juga bisa pantengin kita di RRI Digital dan juga YouTube RRI Jember, plus juga live ya di TikTok Pro 2 RRI Jember. Siang hari ini di edisi 14 Oktober 2026 kita kedatangan sosok anak muda yang super inspiratif di bidang bisnis kuliner dan juga minuman. Nah, salah satunya minuman nih yang best banget. Sudah hadir di studio ada Mbak Rosia Hoirunisa. Nah, dia adalah owner dari Sugar Milk. Halo Mbak Rosia, selamat siang, assalamualaikum.
1: Halo Kak Vita, selamat siang.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah,
1: aku kalem banget ya.
0: Kalem banget, deep banget suaranya, mungkin bisa lebih
1: majuan
0: merapat ya.
1: Ya.
0: Nah, ini banyak nah terus nih kayaknya aku. Okay deh, ini aku manggilnya Rosia atau Kak Nisa atau apa nih?
1: Lebih akrab Kak Ocha sih biasanya.
0: Kak Ocha, okay. Kak Ocha yang ini ya, penyanyi.
1: Tapi gak bisa nyanyi ini.
0: Okay deh, Kak Ocha. Kak Ocha ini adalah owner dari Sugar Milk.
1: Bener.
0: Ini teman Pro 2 juga bisa nontonin langsung ya live kita di siang hari ini. Sudah tertata rapi beberapa produk dari Kak Ocha sendiri.
1: Boleh dibeli nih Kak?
0: Boleh dibeli, boleh dong pastinya, silakan. Udah kayak ini ya, bazar ya. Nah, mungkin bisa kenalan dulu ataupun menyapa teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur, ada di Pro 2 Malang, Surabaya, kemudian juga ada Sumenep, Madiun juga, silakan.
1: Halo, perkenalkan nama aku Rosia Hoirunisa. Biasanya aku dipanggil Kak Ocha biasanya. Umurku sudah 34 tahun sih Kak, jadi aku udah gak muda lagi.
0: Tapi masih kelihatan imut-imut loh.
1: Iya, imut-imut ya, pokoknya gak amit-amit.
0: Aduh, awet muda berarti nih Kak Ocha nih.
1: Iya.
0: Nah, ini mungkin teman Pro 2 juga penasaran, seperti apa Sugar Milk? Mungkin bisa dijelaskan dulu, ini apakah seperti, ini kan biasanya kan orang-orang tuh mengenalnya milkshake.
1: Oke.
0: Apakah sama seperti milkshake atau mungkin ada keunikan sendiri dari produk Kak Ocha? Iya, aku hampir aja manggilnya Teh Ocha. Kak Ocha, bagaimana?
1: Jadi untuk Sugar Milk itu memang brandnya aku sendiri, jadi dari sugar aja kita udah tahu itu susu.
0: Mm-hmm.
1: Dan apa ya, berbagai macam olahan gula dan susu.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita menjual dari bahan dasar susu sih Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk awal-awal itu kita pakai bahan dasarnya dari susu segar, makanya namanya sugar.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi untuk tahun-tahun yang selanjutnya sih kita kayak apa, ganti bahan ke UHT, tapi yang tetap kandungannya itu susunya tetap 100%.
0: Jadi memang banyak banget susunya nih.
1: Okay, benar. Mm-hmm. Kita memang dikenal dengan sugar milk itu memang milky banget kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seperti itu. Keunggulan dari sugar milk itu milky banget.
0: Mm-hmm.
1: Gak percaya nih Kak Vita. Coba deh minum.
0: Ntar lagi ya. Di balik layar sih kalau itu. Nah, kemudian mungkin juga jadi penasaran juga ya beberapa teman Pro 2 yang lagi dengerin, kenapa namanya sugar milk? Tadi udah dijelasin bahwa memang 100% susu, gak ada tambahan, kemudian juga gak ada ini deh campuran-campuran lainnya. Memang mungkin dicampurkan kayak perasa seperti strawberry. Kemudian ada rasa apa aja nih? Rasa yang pernah ada gak ada?
1: Ada deh Kak. Kayaknya rasa kenangan mantan.
0: Waduh, nanti ya itu next ya kayaknya ya.
1: Jadi sugar milk itu awal mulanya sih aku udah ganti dua brand Kak nama. Jadi di tengah-tengah 2020 itu aku ganti brand. Sugar milk ini tadi apa ya Kak pertanyaannya, lupa.
0: Kenapa sugar milk?
1: Oke.
0: Selain emang 100% susu gitu.
1: biar diingat aja kalau Sugarmik ini tempatnya gula. Jadi kalau kakak butuh asupan gula, tinggal ke Sugarmik aja. Itu aja sih kak.
0: Berarti banyak gulanya juga. Karena tapi manis.
1: Kan, ya mungkin untuk teman-teman kan memang harus setiap harinya gulanya memang sudah tertakar nih. Nah itu aku cuman kalau butuh gula tinggal ke Sugarmik aja gitu.
0: Tapi kayak gitu tuh customer bisa kayak menyesuaikan gak? Kayak ada pilihannya gitu gak
1: ada,
0: sih?
1: Ada kak, jadi bisa less sugar, bisa less ice juga. Jadi sugarnya itu bisa di request, by request.
0: Jadi bisa itu. Request, ya. Okay. Nah itu bisa jadi salah satu referensi juga barangkali untuk teman Pro 2 yang punya ide pengen bikin salah satu usaha kuliner ataupun minuman-minuman yang segar. Ini pas juga ya, apalagi kan sekarang kan lagi kemarau, cuacanya juga panas. Bisa menjadi salah satu opsi buat teman Pro 2 yang siang-siang pengen yang segar-segar, terutamanya di wilayah Kota Jember. Ini minuman anak-anak muda, Gen Z biasanya, milenial juga sih, iya semuanya. Okay, mungkin bisa diceritakan dulunya itu seperti apa, kok kamu di usia yang muda tapi kamu udah menjalankan sebuah bisnis yang memang tidak semua orang tuh bisa sampai di titik ini. Bagaimana Kak Ocha?
1: Jadi awal mula itu aku jualan tuh di 2018. Jadi aku berdagang setelah keluar dari salah satu perbankan. Aku pengin tetap income seperti itu. Kenapa ya? Mungkin aku ada darah perdagangan sih, Kak. Jadi dari orang tua, mungkin dari keluarga itu jiwa-jiwa dagang nih.
0: Bukan darah biru, bukan.
1: Jadi terus. Jadi akhirnya aku 2018 akhir itu membaca peluang, Kak. Jadi satu, membaca peluang. Apa yang belum ada di daerah kamu? Aku telusuri nih. Nah makanya itu 2018 akhir ini belum ada es minuman-minuman viral. Jadi sebelum COVID ini belum ada. Jadi aku ini pelopor yang pertama di daerah-daerah yang seperti kecamatan-kecamatan. Kalau di Jember Kota
0: gitu.
1: Ya, kalau di Jember Kota waktu itu masih ada dua brand lokal. Kita ngomongin lokal ya. Kalau nasional mungkin sudah ada di mall-mall seperti itu kak. Jadi setelah baca peluang, aku coba-coba survei di dua brand lokal itu, membeli, merasakan, ya kan. Habis itu kita ekspektasi, mungkin
0: eksperimen.
1: Jadi ekspektasi. Mohon maaf salah. Jadi eksperimen sendiri. Habis itu cari-cari bahan dasar, kemudian kita mix gimana yang pas seperti itu. Jadi habis kita eksperimen, kita cari HPP-nya. Jadi HPP-nya mau dijual berapa, seperti itu. Habis itu langsung survei lokasi, kemudian langsung buka deh jualan.
0: Pertama itu di daerah mana? Kalau di daerah Jemberan sini?
1: Pertama kali, pertama bula, buka ini Sugarmik ini ada di Kecamatan Rambi Puji.
0: Rambi Puji, ya. Tapi sekarang stay-nya di mana aja?
1: Masih di alun-alun Rambi Puji ada.
0: Di Rambi Puji, tapi buka kayak di daerah kampus gitu, menyebar
1: kampus
0: gak sih?
1: Kampus itu sudah juga ada.
0: Di daerah
1: jadi
0: mana?
1: Dulu ini kak, aku itu dulu buka franchise karena berjalan 5 cabang kemudian open franchise. Nah setelah itu jalan sampai 30 cabang. Tapi itu franchise. Akhirnya nanti tahun-tahun setelahnya ya indis ekonomi terus diserang COVID, terus diserang apapun ya.
0: Waktu itu ya di tahun-tahun
1: 2020-an. Jadi untuk tahun ini bertahannya di 4 cabang sih kak, 4 cabang, 5 sama event yang keliling.
0: Di mana aja itu? Di mana aja?
1: Jadi di kampus Jalan Kalimantan, di Kebon Sari deket kantor kelurahan, di Tegal Besar itu di Jalan Imam Bonjol deket MTS 1 sama alun-alun Rambi Puji. Satu lagi yang aktif di event-event sekolah, event-event mahasiswa.
0: Itu selalu ada itu. Sugar Meal.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau teman Pro 2 sering banget menjumpai di beberapa titik lokasi itu, Sugar Meal punyanya siapa? Punya Kak Ocha.
1: Iya benar.
0: Nah ini kan pasti sampai dengan titik ini juga sudah mengalami yang namanya jatuh bangun.
1: Bener,
0: jatuh kan? Bangun aku. Tiba-tiba nyanyi.
1: Nah, aku yang ngedance Kak.
0: Nah iya. Nah jatuh bangun seorang pelaku usaha itu pasti dirasakan ya. Yang namanya seneng itu ada. Bener. Ya. Yang namanya dukanya juga pasti ada. Pernah gak sih kamu itu pernah melewati uji coba, trial and error pada saat itu, yang lumayan panjang ternyata. Karena kan kamu harus menyesuaikan juga, harus tahu pasarnya seperti apa, kemudian diminati oleh customer gak atau masyarakat gak. Nah pernah gak sih kayak gitu, trial and errornya lumayan lama?
1: Errornya sih cuman sedikit sih kak. Itu waktu itu aku emang ini pasarnya ke anak-anak sekolah ya. Jadi yang suka jajan es, jadi langsung kita buka di keramaian waktu itu di alun-alun Rambi Puji, dan itu rame. Tahun 2018-2019 sampai 2020 itu rame. Omset sampai siang pun omset besarnya itu kita ke 1 juta kotor, belum sampai ke malam. Itu waktu itu.
0: Itu pada saat itu sampai sore aja atau
1: sampai siang?
0: Oh, jam-jam siang
1: 11,
0: aja.
1: Jam 12 itu sudah 1 juta omsetnya.
0: Wow, sekarang bukannya sehari sampai malam, ya? Atau 24 jam.
1: Kalau sekarang beda cerita kayaknya.
0: Nah, sekarang cerita dari sampai jam?
1: Sekarang tetap sampai jam 10, jam 11.
0: Oh.
1: Seperti itu.
0: Bukanya berarti jam
1: pagi jam 9 sih, Kak.
0: Tutupnya
1: jam 10 malam.
0: Oh, jam 10 malam. Kupikir jam 9 buka, jam 10 siang. Saking ramenya gitu.
1: Jadi pas itu di keramaian rame, dari mulut ke mulut ya, karena enak. Jadi temennya ikut beli-beli beli. Kemudian karena rame, kita buka cabang lagi di alun-alun Tanggul. Itu alun-alun Tanggul. Habis itu berkembang terus, Kak, ke alun-alun setiap kecamatan itu ada.
0: Jadi selalu setiap, ada.
1: Waktu gitu. Itu di 2019.
0: Tapi ada enggak sih kayak di satu standnya tuh bukan hanya menjual sugar milk aja, ada tambahan menunya juga nggak?
1: Kalau tambahan menunya ini kita nambah di 2022 sama 2023, jadi camilan makanan.
0: Apa itu?
1: Itu sih untuk yang dine-in, Kak. Jadi kayak di kampus itu kita nambah corn dog, siomay. Jadi
0: enak tuh.
1: Karena ada dine-innya, kemudian kita tambahkan menu camilan. Untuk makanan beratnya masih belum sih,
0: masih
1: tapi
0: belum.
1: Udah kepikiran.
0: Tapi udah ada rencana.
1: Soalnya konsumen ada yang cari, Mbak, nasi gorengnya ada.
0: Mintanya lengkap ya.
1: Iya, jadi belum ada, Kak. Jadi jawabnya belum ada, jangan enggak ada gitu.
0: Karena sekarang tuh kebutuhannya masyarakat itu emang makin kompleks ya kan.
1: Bener.
0: Biasanya tuh pengen duduk-duduk sambil minum minuman yang segar, ditambah ngenyangin juga, ada makanannya.
1: Bener.
0: Ada cemilannya juga gitu. Tapi ini bisa menjadi salah satu opsi selanjutnya gitu ya, Kak Ocha.
1: Benar-benar.
0: Ya? Bisa menjadi
1: nanti
0: rencana
1: untuk bertumbuh,
0: planning.
1: Oke.
0: Nah, ini menjadi inspirasi juga pastinya untuk teman Pro 2 yang pengen memulai bisnis. Bisa dicoba juga. Mungkin barangkali teman Pro 2 ada ide yang sama, tapi gak boleh ngejiplak ya. Jangan. Tapi mungkin kamu punya ide yang lainnya. Mungkin dari sebuah minuman nantinya bisa menjadi salah satu bisnis yang besar juga. Seperti Kak Ocha, yang sekarang sudah menjalankan 4 cabang. Betul ya, Kak Ocha?
1: Ya.
0: Oke, nanti kita bakal balik lagi Kak Ocha bareng sama teman-teman Pro 2 yang masih stay di Pro 2 Teman Terbaik Kamu siang hari ini. Bentar lagi ya teman Pro 2, kita dengerin dulu beberapa single berikut ini. Masih di Pro 2 Muda Kreatif.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Pernah mendengar istilah kuda Troya? Kisah yang dia berikan dalam epos Aeneid karya penyair Romawi Virgil menjadi salah satu cerita paling terkenal sepanjang sejarah. Dikisahkan setelah gagal menaklukkan kota Troya, pasukan Yunani meninggalkan seekor kuda kayu raksasa di depan gerbang kota. Sementara sejumlah prajurit bersembunyi di dalamnya dan pasukan lainnya berpura-pura mundur. Mengira perang telah usai, warga Troya membawa kuda itu masuk ke dalam kota. Dan pada malam harinya, para prajurit keluar dari persembunyian, membuka gerbang dan memungkinkan pasukan Yunani memasuki Troya. Strategi penyamaran inilah yang kemudian menginspirasi istilah Trojan di dunia keamanan cyber, yaitu program yang menyamar sebagai sesuatu yang terpercaya untuk memperoleh akses ke sebuah sistem.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Muda Kreatif se-Jawa Timur yang disiarkan siang hari ini di Pro 2 RRI Jember, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Masih barengan sama Kak Ocha dan juga ada aku Vita Karina. Nah teman Pro 2, kalau tadi kamu udah sedikit menyimak obrolan kita berdua, kamu pun juga bisa untuk ikut bergabung. Yang mau tanya-tanya di WhatsApp Pro 2 juga boleh di 081 559 70 8950. Tiba-tiba aku lupa nomornya. Ya ternyata ada juga yang bertanya, ini dari live chat di YouTube, di YouTube RRI Jember, dari @afifmukminin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya, kalau sugar milknya di kisaran berapa? Variannya ada rasa apa aja? Oh, langsung dijawab deh Kak Ocha, silakan.
1: Oke, untuk range harganya kita variatif ya Kak. Jadi untuk harga itu sesuai dengan ukuran gelas. Jadi kalau di outlet itu ada ada gelas ukuran small, medium, dan large. Jadi untuk meal base, varian meal base itu di harga dari 7.000 sampai di harga 15.000. Jadi ada small, medium, large. Jadi untuk variannya kita itu ada meal base, kemudian ada cafe base, ada tea base, kemudian ada boba cheese series.
0: Jadi macam-macam ya sebenarnya.
1: Jadi di sini tuh memang ngandalinya aku ke cheese, Mbak. Jadi untuk minuman cheese, milky cheese-nya. Untuk bobanya tetap ada, kita tetap jalan.
0: Jadi variasinya itu
1: banyak. Dan banyak. Spesial lagi ada buah si alpukat kocok itu tadi.
0: Oh, ada lagi. Berarti macamnya ada 5 dong.
1: Banyak ya.
0: Banyak banget. Okay.
1: Jadi biar teman-teman itu beli itu juga enggak itu-itu aja. Jadi itu. Jadi saya sebenarnya aku jual itu karena aku suka.
0: Karena sebelumnya sering banget menikmati minuman seperti ini atau apa nih?
1: Sebenarnya
0: motivasinya awal.
1: Iya, benar. Memang aku suka es susu, kayak suka minum susu. Jadi akhirnya aku jual gitu. Kalau alpukat kocok memang suka jus alpukat seperti itu.
0: Oke, jadi sudah terjawab ya Kak Afif Muminin. Yang tadi tanya range harganya itu berapa? Ternyata memang di kisaran 7.000 sampai dengan 15.000.
1: Iya, udah kantong Jember banget.
0: Betul. Kantong mahasiswa sih kalau menurut aku ya, ya. Mahasiswa juga bisa menikmati, bahkan kalangan anak-anak muda itu bisa menikmati.
1: Ada sih Mbak jual es teh juga. Oh, aku.
0: Oh, es teh juga.
1: Kisarannya juga sama. Jadi dari harga
0: 3.000. 3.000 juga ada.
1: Kelas small.
0: Kelas small, oke. Okay. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan kesukaan kamu nih, teman Pro 2. Kalau kamu suka yang teh, juga ada teh
1: ada,
0: susu.
1: Ada.
0: Kemudian juga ada yang milkshake kayak gini, bukan milkshake ya.
1: Meal
0: apa
1: base.
0: Namanya? Meal base. Kemudian juga ada varian, banyak deh pokoknya ya. Bisa disesuaikan dengan kantong kamu, ataupun juga disesuaikan dengan kesukaan kamu. Kamu suka yang mana, teman Pro 2? Nah, kita kembali lagi ya. Apalagi kalau di dunia bisnis minuman kekinian, itu kan sekarang banyak banget yang hampir sama produk-produknya. Kemudian juga mungkin ada packaging yang semakin lebih modern mengikuti perkembangan zaman. Nah, strategi pemasaran yang seperti apa yang paling efektif untuk dilakukan oleh kamu sebagai owner dari Sugar Milk?
1: Oke, kalau strategi paling efektif untuk sugarnya sendiri, untuk aku sendiri itu sih Kak, kita lebih ke main marketing untuk online event. Jadi event itu kita ikut, langsung terjun ke sekolah-sekolah, terus kemudian ke mahasiswa, seperti itu lebih efektif sih Kak. Berjalannya dengan online, maksudnya dari main sosmed, seperti itu.
0: Jadi terima orderannya bisa dari online gitu.
1: Bener.
0: Ya, tapi untuk event.
1: Tapi aku memang untuk Sugar Milk itu lebih ke event.
0: Event,
1: ya,
0: oke.
1: Biar lebih dikenal cepat. Jadi kalau anak-anak kan memang targetnya aku kan untuk ini mahasiswa dan juga anak sekolah. Meskipun ya ibu-ibu gen milenial juga kayak aku juga
0: boleh.
1: Suka.
0: Karena kan minuman-minuman seger itu banyak diburu, apalagi ketika siang lagi panas-panas ya. Kan bener. Lagi gerah.
1: Karena kita kan gerainya kan masih ini Kak, untuk dine-innya kan masih satu di kampus dan itu pun outdoor. Jadi kita masih belum memikirkan untuk dine-in yang ada AC-nya, pendingin. Jadi kita marketingnya lewat ke itu, ke sekolah-sekolah lebih masuk. Seperti itu.
0: Jadi bisnisnya memang kan, ya namanya bisnis kan tidak selalu harus yang besar, modal yang besar. Kita mulainya yang
1: bener.
0: Paling kecil
1: nanti
0: dulu.
1: Tak kasih motivasi deh.
0: Nah, ada quotes tapi di akhir
1: ya,
0: nanti.
1: Bener.
0: Oke. Kita kembali lagi bercerita ya kalau soal pemesanan ya. Tadi itu ternyata juga brandingnya itu dari media sosial. Bahkan nanti ada event Sugar Milk bisa maju, bisa dikenal lagi gitu oleh kalangan anak muda terutamanya. Nah, kemudian seberapa besar peran media sosial untuk mendongkrak penjualan bahkan juga brand awareness dari Sugar Milk? Apakah media sosial kalau menurut kamu sejauh ini juga, wow, ternyata juga punya peluang nih di media sosial? Sejauh ini bagaimana?
1: Memang peluangnya besar juga sih, Kak. Tapi aku kan gen milenial ya, kayak TikTok ini kan baru-baru hadir. Jadi aku masih adaptasi nih seperti itu. Tapi untuk sosmed memang kita sudah ada dari dulu untuk Instagram.
0: Instagram jadi, terutama ya.
1: Ada WA bisnis seperti itu, sekarang nambah ke TikTok. Jadi kita memang bikin konten-konten, entah itu konten lucu, hiburan, apa. Jadi aku karyawan itu untuk ayo bikin konten seperti itu, konten lucu, terus konten ajakan minum, seperti itu. Kadang konten-konten event, acara itu juga, itu sangat pengaruh sih, Kak. Karena dari situ konten itu ada teman-teman yang lain, misal nih dari SMA ini, SMA itu ngelihat kita, oh aku pingin ngundang Sugar Milk ke sekolahku, seperti itu. Jadi dia lihat sosmed kita,
0: jadi
1: juga
0: dijadiin sponsor gitu ya.
1: Bener.
0: Sponsor utamanya Sugar Milk.
1: Benar-benar. Kita kemarin sponsornya di penerimaan Maba UNED 2025 dan 2026.
0: Wih, berarti memang sekarang memang sudah mulai dikenal ya oleh masyarakat luas.
1: Sekarang udah ini, Mbak,
0: mahasiswa-mahasiswi.
1: Apa? Enggak usah cari lagi. Jadi kadang anak-anak itu langsung WA ke bisnis itu minta sponsorship, seperti itu ngajakin. Kolaborasi seperti itu bisa.
0: Nah, itu ya teman Pro 2, barangkali ada yang tertarik, ada yang pengen beli juga. Ini di toko-toko belanja online gitu ada gak?
1: Ini belum ada.
0: Oh gitu, tapi bisa ya pengantaran gitu, kayak misal ada yang pesen gitu.
1: Bisa
0: ya?
1: Bisa.
0: Dari WhatsApp? Kemudian
1: di WhatsApp
0: dari apa
1: bisnis
0: lagi?
1: Kemudian dari GoFood sama GrabFood aja sih.
0: GoFood sama GrabFood maksud aku ya.
1: Masa bisnisnya ada di bio Instagram.
0: Jadi untuk kalangan muda-mudi semuanya deh ya. Bukan hanya muda-mudi aja, milenial juga bisa menikmati semuanya teman Pro 2 ya. Bisa dipesan dari WhatsApp ataupun juga dari beberapa
1: merchant seperti GoFood sama GrabFood.
0: Nah, itu. Tapi untuk wilayah Kota Jember aja.
1: Benar.
0: Nah, ini kalau tadi kita sudah ngomongin soal strategi. Nah, kemudian untuk teman Pro 2 yang mungkin pengen tahu tipsnya untuk bisa menjaga kualitas bahan. Karena kan terutama orang punya usaha, punya bisnis itu kan yang tetap dijaga itu harus kualitasnya.
1: Benar, Kak.
0: Barangnya seperti apa, produknya seperti apa. Kalau dari Kak Ocha sendiri bagaimana? Siapa tahu bisa jadi tips buat teman-teman Pro 2 yang memulai usaha.
1: Benar, untuk ke kualitas bahannya kita memang sangat apa ya, Kak? Tiap hari itu controlling itu perlu. Jadi dari sisa susu, kemudian apa namanya, stok-stok baru bahan datang itu juga apa ditulis tanggalnya apa. Jadi nanti kalau misalkan ada gak laku nih atau gak keluar, kita langsung rolling. Jadi teman-teman yang ada di outlet itu langsung ngobrolin di grup. Seperti itu sih, Kak.
0: Jadi ada cek juga ya bahan dasarnya juga. Apalagi kan kalau ada bahan dasar tertentu yang memang ada expirednya, itu kan juga harus dicek juga.
1: Itu tiap hari kita cek seperti kayak stock up name seperti itu.
0: Jadi menjaga kualitas itu bukan hanya soal dari rasanya saja, dari variasinya ataupun packaging aja, tapi kualitasnya yang harus dijaga dari bahannya juga. Bahannya memang harus ada pengecekan gitu, biar nanti gak ada kadaluarsa atau apapun ya. Nah itu adalah beberapa cara nih. Tapi kalau dari Kak Ocha sendiri, kan selain minuman, ada gak sih kayak kedepannya itu pengen mencoba membuka bidang baru, kayak misal kuliner, kuliner di minuman, ada lagi nanti makanan atau apa? Ada gak?
1: Kita ini memang berkembang sih, Mbak. Dari 2018 sampai 2020 itu kita cuman minuman susu. 2021 kita masuk teh, karena memang lagi booming. Jadi kita ngikutin perkembangan juga. Kemudian 2022 itu kita baru masuk kopi, varian kopi. Jadi kita memang bertahap dan juga berkembang. Jadi kita melihat apa sih yang di pasaran sekarang lagi booming, seperti itu. Jadi sekarang lengkap sama ada alpukat kocoknya seperti itu. Nanti untuk kedepannya yang makanan sih kita masih mulai camilan-camilan aja. Pengennya nanti nambah rice bowl seperti itu.
0: Ya, yang lebih kekinian kan rice bowl ya sekarang itu.
1: Kalau camilan sih kita lebih ke ini masih corn dog itu kan lagi booming juga. Terus sama dimsum siomay seperti itu.
0: Itu yang enak.
1: Jadi aku tuh juga sering nongkrong kok, Mbak. Jadi kalau nongkrong dilihat nih apa nih yang lagi nih. Kemudian kayak varian kemarin cafe base ada americano, terus kok ada varian baru americano peach nih kita jual, laku. Terus ada varian butterscotch, kita tambah lagi menunya, laku juga.
0: Berarti cafe-cafe juga ada ya pilihan menunya ya.
1: Ada. Jadi kita baca juga sekitar kita apa yang kembang seperti itu.
0: Oke, kalau tadi juga sedikit sudah dijelaskan juga ya bahwa awal itu memang nggak mudah membuat suatu usaha.

0: itu kita kebobolan uang sama tabung gas habis. Oke, sekitar 600 ribu sama modal dan gasnya ya kurang lebih 1 juta. Kehilangan.
1: Berarti kehilangan barang gitu ya, bukan kerugian dalam hal misal minat dari pembeli berkurang atau apa gitu,
0: nggak? Oke, benar. Masih kerugian dari segi ini omset ya, apa dari segi bahan yang tidak terduga itu paling parah.
1: Tapi itu juga nyesek sih teman Pro 2. Kita nggak pernah menyangka ada kebobolan hal yang merugikan juga ya, ternyata bener. Ya kita akhirnya omsetnya pun berkurang gitu ya karena ada kerugian tersebut gitu. Nah kemudian kalau kita ngomongin soal kerugian tadi udah dibahas sedikit pernah kebobolan gitu, tapi ternyata masih bisa bertahan sampai dengan sekarang. Tapi soal kritikan ataupun keluhan sejauh ini paling banyak bagaimana nih untuk menangani sebuah kritikan, keluhan, atau cara kamu untuk menanggapi hal itu tuh bagaimana Kak Ocha?
0: Kalau untuk kritikan, keluhan itu banyak sih Mbak. Jadi kalau pernah sih dikeluhkan langsung WA bisnis, ya aku langsung jawab. Kemudian aku kasih apa namanya service, sales service-nya itu aku kasih ganti ruginya. Oke, Kak, kalian bisa dapat ini, bisa ngambil ke outlet seperti itu. Jadi aku kasihkan dirugi. Tipsnya seperti itu. Kemudian ada kritikan juga. Terus kadang ada diserang di sosmed nih. Di komentar. Ini kok gak enak sekarang gini. Seperti itu bisa kan.
1: Tapi sebenarnya kembali lagi itu menjadi satu bahan evaluasi juga ya.
0: Bener, langsung aku kalau ada keluhan kritikan langsung evaluasi. Saat itu juga sama teman-teman langsung kita evaluasi.
1: Jadi itu bisa memperbaiki kualitas produk. Bener. Atau mungkin bisa naikin grade-nya juga akhirnya. Bener. Ya kan.
0: Itu tadi dari kayak stok opening itu. Aku pernah dari konsumen Kak, jadi kok gak enak, udah kecut atau apa lah seperti itu. Akhirnya kita sering rolling setiap hari untuk segi makanan atau bahan-bahan susu dan lain-lain.
1: Oke. Nah kemudian kalau kita ngomongin soal kerugian tadi udah, kemudian ya itu jatuhnya gitu ya, jatuhnya itu pernah juga karena mungkin ya namanya trial and error itu pernah dirasakan ya, pernah dicoba gitu ya. Nah kemudian kalau kita ngomongin soal pencapaian, sekarang kan sudah mulai banyak yang mengenal, kemudian juga sudah mulai jalan di beberapa cabang juga. Melihat perkembangan Sugar Milk saat ini, pencapaian apa yang paling membanggakan bagi Kak Ocha?
0: Kalau aku
1: ada
0: sih,
1: ada cerita gak?
0: Kalau paling membanggakan itu, itu tadi diundang-undang sponsor seperti itu ke teman-teman mahasiswa. Dan waktu itu sponsor PKKMB-nya UNED itu juga menghasilkan omset yang besar. Tuh. Jadi omset yang paling tinggi kita pas sponsor itu. Itu pencapaian kita. Kemudian untuk brandingnya sih pencapaian kita, kita masih sudah bertahan selama 7 tahun.
1: 7 tahun bukan waktu yang sedikit ya. Itu bener. Waktu yang lumayan panjang dan lama pastinya. Nah ini kalau ngomongin soal bisnis ya, perjalanan sebuah bisnis itu pasti kan juga ada dukungan dari seseorang. Nah ini apakah juga semua keluarganya juga ikut terlibat atau salah satu aja, atau mungkin ada cerita di balik dukungan dari keluarga?
0: Alhamdulillah keluarga memang dukung banget dan juga kadang ikut jualan. Jadi di Rambi itu dipegang sama mamaku seperti itu, sama ayahku, sama suami jadi support, sama mama mertua juga disupport gitu, Kak.
1: Tapi kayak sekarang kan cuacanya emang lagi panas banget ya, kemarau ya, bahkan di udah 2 bulanan kalau gak salah atau 3 bulanan ini kan bener-bener cuacanya kalau siang panas banget.
0: Iya, bener.
1: Tapi omsetnya meningkat gak sih dengan cuaca yang panas, kemudian cuaca yang sedikit gak menentu ini? Gimana?
0: Kalau kalau tahun ini alhamdulillah masih stabil ya, meningkat juga. Untuk
1: kemarau juga kayak gitu ya?
0: Kemarau ya. Kalau beda lagi nanti kalau musim hujan biasanya agak turun seperti itu.
1: Jadi memang cuaca itu sangat menentukan.
0: Iya. Jadi gimana ya, bersyukur aja. Tapi kadang orang pengen hujan ya udah.
1: Jadi kan orang tuh kadang kan mengeluh karena cuaca yang panas. Iya. Tapi ternyata itu kadang pahala kita juga buat orang-orang yang lagi menjalankan usaha ataupun bisnis. Bener. Minuman-minuman yang segar gitu. Tapi ya itu tadi ya, kita juga harus jadi bisa harus fleksibel akhirnya.
0: Pinter-pinter nge-save uang sih Kak. Jadi untuk lagi rame-ramenya kita ada save uang untuk pas musim hujan seperti itu. Jadi ada triknya.
1: Oke, jadi ada tipsnya sendiri ya.
0: Betul.
1: Ada cara sendiri bagaimana untuk

menangkal hal tersebut. Walaupun lagi sepi, tapi ternyata masih ada bertahan. Savingnya juga, iya, bisa bertahan gitu. Oke. Tentunya nanti kita bakal balik lagi di sesi yang ketiga. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih di Pro 2 RRI Jember, kamu juga bisa mendengarkan se-Jawa Timur di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Muda Kreatif, tentunya masih bersama aku Vita Karina dan juga ada Kak Ocha yang hari ini yang tentunya sudah ngebawain produknya nih. Dia adalah owner dari Sugar Milk teman Pro 2. Ini ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 di 08155978950 dari Kak Lara. Ini panjang banget nih Kak Lara. Aku ringkas ya Kak Lara. Siang Kak. Dari Kak Lara, jika harga bahan baku terus naik, strategi apa yang kakak akan lakukan agar Sugar Milk tetap menjaga kualitas dan harga yang terjangkau, kemudian mempertahankan kepercayaan pelanggan serta tetap memperoleh keuntungan tanpa mengorbankan prinsip bisnis, seperti apa?
1: Jadi untuk harga tetap, kalau bahan naik, kita naikin Kak. Jadi kita jaga kualitasnya. Cuman kan strateginya kita naikinnya gak langsung besar. Jadi untuk tahap ada nambah 1.000, 2.000. Jadi kan tiap bulan kita kan gak mungkin bahan semuanya naik. Jadi tiap bulan ada gula cair naik, nanti bulan depan ada susu naik, kayak seperti itu. Jadi kita tetap naikin harga, tapi cuman sedikit aja. Jadi tapi HPP-nya kita revisi kembali, seperti itu, untuk tetap untung. Dan di HPP itu kita kasih ada langsung sewa teras, terus gaji karyawan tiap hari langsung seperti itu. Kalau perlu tenaga kita juga dikasihkan ke dalam kolom HPP. Seperti itu.
0: Ini tips ya buat teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 harus memikirkan hal itu juga, bahwa tidak serta-merta harga itu menjadi patokan, tapi harga itu bisa menjadi penyesuaian juga dengan bahan-bahannya. Kalau bahannya naik, ya otomatis harganya pun juga bisa dinaikkan. Jadi kita kan, tapi gak langsung tinggi.
1: Iya gitu. Benar. Daripada kita nanti kerja bakti.
0: Betul. Cuma dapat capeknya aja. Benar, ya kan? Benar. Oke. Kemudian balik lagi nih, kalau ngomongin soal promosi. Nah, ini bisa nih dipromosiin lagi. Kontak personnya di mana buat yang mau pesen, nomornya berapa, atau mungkin media sosialnya apa? Silakan.
1: Oke, untuk Sugar Milk Love sendiri kita ada di beberapa cabang, 4 itu tadi. Bisa lihat langsung di Instagram kita @sugarmilklove. Jadi seperti itu, ada di TikTok juga. Kita aktif di WhatsApp Business juga ada di bio Instagram Kak. Jadi nomornya? Di 0852333652. Jadi seperti itu.
0: Diulangi lagi.
1: 0852333652.
0: Oke, bisa dicatat ya teman Pro 2. Barangkali kamu punya satu event, terus juga pengen ini menjadi sponsor utamanya, bisa banget ya Kak Ocha ya. Atau mungkin kamu yang penasaran siang-siang pengen cari yang seger-seger, langsung aja datang di outletnya. Mana aja disebutin Kak Ocha, silakan.
1: Ada di Jalan Kalimantan Kampus, itu ada di pertigaan UMC UNED. Kemudian di Kebon Sari ada di sebelah kantor kelurahan. Di Tegal Besar di Jalan Imam Bonjol. Kemudian di Rambi Puji itu ada di alun-alun Rambi Puji.
0: Oke. Nah, ini ada dua pertanyaan ya. Ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan juga untuk teman-teman Pro 2. Gimana ya kalau misal jadi owner itu kan punya karyawan. Apakah bisa nih karyawan dijalankan bukan hanya untuk pengelolaannya aja, tapi pengelolaan barang seperti pembuatannya, atau mungkin ada khususnya juga untuk pengelolaan keuangan gitu. Kalau Kak Ocha, siapa nih yang ngelola uangnya biasanya? Apa Kak Ocha sendiri semua dihandle?
1: Kalau untuk keuangan sih, kalau uangnya itu aku Kak. Tapi kalau untuk pelaporannya itu ada si suami. Jadi untuk pelaporan, untuk admin, untuk
0: administrasinya berarti.
1: Benar, info-info GrabFood, GoFood itu semuanya suami. Dari kontrak kerja pegawai itu suami semua.
0: Berarti yang pegang uangnya Kak Ocha.
1: Iya, harus ya wanita ya.
0: Butuh asisten pegang uang juga enggak? aku mau kayaknya.
1: Karena yang mengelola keuangan emang pinteran wanita.
0: Cewek. Jangan dilawan. Pokoknya cewek nomor satu. Ya kan. Nah ini pertanyaan terakhir. Apa pesan untuk teman-teman Pro 2, untuk anak muda yang sekarang mungkin punya banyak ide. Namanya anak muda ya kan, punya ide usaha tertentu tapi kayak masih ragu. Modalnya masih kecil, modalnya kayak masih kurang banyak. Itu gimana Kak Ocha? Silakan Kak Ocha.
1: Jadi untuk teman-teman yang pengen memulai usaha, emang mulai dari niat. Kalian niat, kemudian baca peluang, apa aja yang belum ada di tempat kalian. Kalau mungkin sudah ada banyak, mending cari peluang yang sedikit. Jadi itu lebih menguntungkan, seperti itu. Kemudian untuk masalah itu sama dengan peluang. Jadi jangan masalah itu ah takut ada masalah, itu jangan, itu jadikan peluang. Jadi seperti itu Kak. Jadi semua bisnis itu bisa lahir dari satu pertanyaan. Kenapa ini susah banget? Pasti ada caranya lebih gampang, seperti itu. Jadi kalau untuk mulai jelek itu tidak apa-apa. Orang gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena nunggu sempurna. Jadi motivasi terpenting itu adalah keberanian untuk memulai.
0: Keberanian untuk memulai. Benar. Karena gak semua orang tuh berani untuk memulai.
1: Ya.
0: Masih ada pertimbangan yang terlalu banyak. Betul. Akhirnya gagal lagi.
1: Itu tadi karena takut ada masalah. Padahal masalah itu sama dengan peluang kalau menurut aku.
0: Masalah sama dengan peluang.
1: Benar.
0: Bukan masalah
1: ya gak sih, Mbak?
0: Coba deh. Kegagalan bukan ya. Ya.
1: Coba deh masalah. Kok ini? Susu ini gak enak sih ini. Aku punya yang enak loh kan gitu kan. Dia kan bermasalah kan. Misalkan gitu. Jadi kita tawarkan.
0: Okay.
1: Itu peluang loh buat kita.
0: Nah, jadi jangan semua yang dianggap masalah itu adalah sebuah kegagalan. Tapi masalah itu bisa aja menjadi sebuah peluang.
1: Benar
0: itu
1: banget.
0: Quotes hari ini dari Kak Ocha. Terima kasih Kak Ocha sudah menginspirasi. Semoga banyak sekali teman Pro 2 yang terinspirasi mengikuti jejak dari Kak Ocha yang sudah menjalankan 4 cabang.
1: Nanti doain nanti ada yang din-in, yang ada AC-nya,
0: amin,
1: seperti itu.
0: Amin, ya. amin. Biar nanti bisa ini ya, bisa menikmati ya.
1: Bener.
0: Ademnya di tempat tersebut, kemudian minum sugar milk.
1: Bener.
0: Tapi ada rencana ya, nanti bakal bikin kafe mungkin?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Ini kalau suami kan mutasi di luar kota, berarti pengennya buka di luar kota.
0: Oh, oke. Okay. Tapi di Jember masih nggak ditinggalin ya?
1: Insya Allah masih nggak.
0: Oke, okay, karena ada karyawan.
1: Iya, benar.
0: Oke, terima kasih Kak Ocha sekali lagi sudah hadir dan juga berbagi inspirasi untuk teman-teman Pro 2 se-Jawa Timur. Terima kasih juga untuk Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Kita kembali lagi ke daerah masing-masing. Aku Vita Karina tentunya masih bakal menemani kamu ya, tapi di program acara selanjutnya di Pro 2 RRI Jabar. Terima kasih buat teman Pro 2 semuanya and bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Selamat kemana Merari Produ FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well teman Produ, masih di santai siang dan tadi kita udah ngikutin muda kreatif berjaringan Skorwil 10 yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jember. Dan di jam 1 ini balik lagi dong barengan Ria di jam 1. Ria bakal menghadirkan informasi dari Sporttainment nih teman Pro 2, berita olahraga, kabar-kabar terbaru dari dunia olahraga pastinya ya. Dan di kabar seru yang pertama nih, ada kabar yang membanggakan dari sepak bola putri Indonesia. Timnas putri U17 Indonesia yang berhasil mengajar Singapura dengan skor telak 5-0 ya di hari Minggu kemarin, tepatnya di 11 Oktober 2026 dalam ajang kualifikasi AFC U17 Women's Asian Cup China ya teman Pro 2 2027. Nah, bertanding di Bishan Stadium Singapura ya, Garuda Pertiwi kita tampil luar biasa dan sukses mengamankan posisi puncak grup B dengan catatan sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan sebelumnya. Juga Indonesia kita berhasil mengalahkan Bahrain di 2-0 dan juga Arab Saudi di 3-1 ya teman Pro 2. Jadi totalnya Indonesia kita mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 1 gol selama kualifikasi. Ini gokil banget ya, pencapaian yang gokil di tahun ini. Nah, kemenangan atas Singapura ini sekaligus memastikan Garuda Pertiwi kita lolos ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 yang bakal digelar di Cina nanti ya. Jadi bukan sekedar menang besar tapi juga berhasil mengamankan tiket menuju persaingan di level Asia. Manajer Timnas Putri U17 Indonesia yakni Teddy Jahjono ya turut mengapresiasi perjuangan para pemain dan tim pendukung nih. Semangat kerjasama serta persiapan yang matang menjadi bagian penting dari keberhasilan ini. Nah teman Produa, prestasi ini membuktikan bahwa sepak bola putri Indonesia kita punya potensi besar nih untuk terus berkembang. Semoga aja deh Garuda Pertiwi kita bisa menjaga konsistensi, meningkatkan kemampuan dan kembali memberikan kejutan di putaran final nanti. Dukung terus atlet-atlet Indonesia ya teman Produa, karena memang setiap prestasi mereka adalah kebanggaan kita bersama.

Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Nah, teman Pro 2 masih di Sporttainment ya, dan kali ini ada kabar dari dunia sepak bola lokal. Kabupaten Sumenep kita kembali membuka kesempatan bagi para pemain muda nih untuk menunjukkan kemampuan mereka lewat kompetisi AF Sport U17 ya. Jadi kompetisi ini diikuti oleh 27 tim dari seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep yang dibuka langsung oleh Bupati Sumenep yakni Ahmad Fauzi Wongsojudo di Stadion Ahmad Yani Desa Pabian. Nah, dalam pembukaannya Bupati Fauzi mengingatkan para pemain ini supaya tampil maksimal ya teman Pro 2, menjunjung tinggi sportivitas dan pastinya menjaga nama baik kecamatan masing-masing. Jadi bukan cuma soal siapa yang paling jago mengolah bola, tetapi juga siapa yang bisa menunjukkan sikap sportif di lapangan. Nah, menariknya kompetisi ini bukan sekedar ajang untuk memperebutkan gelar juara loh teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga menjadikannya sebagai wadah pembinaan untuk menemukan bibit-bibit pesepak bola potensial nih. Harapannya para pemain muda yang punya kemampuan dan konsistensi bisa mendapatkan kesempatan untuk melangkah ke level kompetisi yang lebih tinggi nih, termasuk di Liga 4. Dan Bupati Fauzi juga mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kompetisi ini, terutama para camat yang udah mengirimkan tim untuk berpartisipasi. Dan teman Pro 2, kompetisi seperti ini biasanya sih menjadi kesempatan berharga ya bagi pemain-pemain muda untuk mengasah kemampuannya, membangun mental bertandingnya, dan juga belajar bekerja sama sebagai sebuah tim. Siapa tahu aja nih dari 27 tim yang bertanding nantinya muncul pemain-pemain berbakat yang bisa membawa nama Sumenep ke panggung sepak bola yang lebih besar lagi. Jadi buat para pemain, semangat terus ya, jaga sportivitas kalian dan buktikan kemampuan terbaik kalian. Karena perjalanan menjadi pesepak bola hebat ini bisa dimulai dari lapangan daerah sendiri nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Nah, masih di Sporttainment ya, teman Pro 2. Ini kabar membanggakan kali ini datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Ada dua tunggal putra muda andalan merah putih kita, yakni Alwi Farhan dan juga Mozaki Ubaidillah alias Ubed kita di teman Pro 2. Mereka ini siap melanjutkan perjuangan di ajang Denmark Open 2026. Nah, keduanya ini membawa modal kepercayaan diri setelah ikut mengantarkan tim bergu putra Indonesia meraih medali emas Asian Games 2026. Dan prestasi ini tentu menjadi dorongan positif ya sebelum menghadapi persaingan dengan pemain-pemain kelas dunia. Denmark Open 2026 bakal berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober di Odense, Denmark ya. Dan turnamen ini masuk kategori BWF World Tour Super di 750, jadi persaingannya nggak main-main nih teman Pro 2. Dan Ubed, pebulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang yang menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal dan menjaga konsistensi permainan. Persiapan fisik serta penyesuaian strategi juga terus dimaksimalkan nih supaya bisa melangkah sejauh mungkin di turnamen ini. Dan harapannya momentum positif tim Indonesia kita bisa berlanjut nih, bahkan membuka peluang terciptanya All Indonesian Final alias Partai Puncak yang mempertemukan dua wakil Indonesia. Wah, kalau sampai terjadi ini pasti seru ya teman Pro 2. Nah, ini perjalanan atlet menuju podium bukan cuma soal bakatnya aja, tapi juga disiplin, strategi, dan juga mental bertandingnya ya teman Pro 2. Jadi yuk kita dukung nih dua jagoan kita, Alwi Farhan dan juga Ubed, dan seluruh wakil Indonesia yang sedang berjuang di Denmark Open.

0: mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget, teman Pro 2. Buah-buahannya itu kayak vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya, perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek, teman Probo, yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya, di sana di Jakarta, itu di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya, teman Probo, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Well, di Sport News yang terakhir ya di pukul 1 ini nih teman Pro 2, kabar datang dari dunia olahraga bela diri khususnya kickboxing ya. Ketua Kickboxing Indonesia atau KBI Kabupaten Sumenep yakni Rahmat Fambudi yang mengikuti penataran wasit juri dan pelatihan kickboxing tingkat Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Nah, kegiatan ini bukan sekedar pelatihan biasa loh teman Pro 2. Penataran tersebut juga bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, pemahaman regulasi pertandingan, sekaligus kapasitas para pengurus dan praktisi olahraga bela diri di daerah. Nah, menariknya Rahmat Fambudi ini mengikuti kegiatan ini bersama Ketua Institut Karate Do Indonesia atau INKAI Sumenep, yakni ABD Jami. Dan keduanya menjalani rangkaian materi hingga ujian praktik untuk memperdalam pengetahuan di bidang olahraga bela diri. Setelah penyelesaian seluruh sesi dan dinyatakan lulus nih, para peserta berhak menerima sertifikat resmi tingkat provinsi. Nah, ini tentu menjadi bekal penting ya untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan yang lebih tertib, profesional, dan sesuai aturan. Nah, teman Pro 2, dalam olahraga bela diri nih, kemampuan atlet memang penting. Tapi keberadaan wasit dan juri yang memahami aturan juga nggak kalah krusial ya. Mereka ini punya peran besar dalam menjaga pertandingan tetap adil, aman, dan pastinya sportif. Well, semoga aja deh peningkatan kapasitas ini bisa ikut mendorong perkembangan kickboxing di Sumenep sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi atlet-atlet daerah untuk berkembang dan berprestasi pastinya ya.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Selamat kemana Mary di Prodo FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Prodo masih di Santai Siang dan masih barengan Ria ya di kali ini di segmennya entertainment ya teman Prodo. Nah, ini ada kabar yang pastinya mau Ria sajikan ke ruang dengar kamu di kabar pertama. Kali ini kabarnya menarik nih ya, dari penyanyi kita yang lagu-lagunya udah sering banget nih nemenin momen galau kalian nih teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Bernadia ya. Di 13 Oktober kemarin nih Bernadia resmi merilis single terbaru berjudul Lebih Beruntung Sedikit dengan menggandeng Pamungkas. Tapi tunggu dulu ya, kolaborasinya gak berhenti di situ aja. Jadi lagu ini juga melibatkan Eros Chandra, gitarisnya Sheila on Seven, sebagai penulis, komposer, sekaligus produser musik. Wow, menariknya nih teman Pro 2 ini menjadi pengalaman pertamanya Eros memproduseri lagu untuk Bernadia sebagai soloist ya teman Pro 2. Jadi buat Bernadia sendiri, bekerja sama dengan Eros juga menjadi salah satu impian yang akhirnya terwujud. Wah, kalau mimpi kolaborasi jadi kenyataan rasanya pasti spesial banget ya teman Pro 2. Well, di lagu ini ditulis bersama Bernadia, Pamungkas, dan Eros Chandra. Jadi ceritanya dekat dengan kehidupan kita nih, yaitu tentang menerima kenyataan yang gak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kehilangan, ada kekecewaan, dan ada juga rencana yang ternyata harus berubah nih teman Pro 2. Tapi hidup ya tetap perlu dilanjutkan. Well, jadi lewat judul Lebih Beruntung Sedikit, Bernadia sendiri menyampaikan harapan sederhana sih supaya hari-hari kedepannya ini bisa terasa lebih baik. Jadi gak harus langsung sempurna ya, yang penting ada sedikit ruang untuk bernapas dan kesempatan untuk mencoba lagi dan lagi. Nah, kolaborasi ini juga membawa nuansa musik era 2000-an nih yang berpadu dengan karakter khasnya Bernadia dan Pamungkas. Jadi teman Pro 2 siapa nih yang merasa pesan lagu ini relate nih dengan perjalanan hidupnya? Gak sabar lagi ya teman Pro 2, kapan nih Bernadia lagi ini gandeng musisi-musisi lainnya nih teman Pro 2 sama Sheila on Seven sudah. Nah, siapa lagi nih buat yang selanjutnya? Well, kita tunggu aja gebrakan barunya dari Bernadia ya teman Pro 2.

Dan teman berdua, sesaat lagi kita akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya, dan saatnya kita rehat sejenak untuk menunaikan ibadah sholat asar. Dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga segala aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke deh teman Pro 2, balik lagi di Entertainment Update ya teman Pro 2. Buat kalian-kalian nih para penggemarnya Marvel Cinematic Universe ya, ada kabar menarik nih. Marvel yang resmi menghadirkan serial terbaru berjudul Vision Quest yang tayang di Disney Plus mulai hari ini ya guys. Tayang perdana hari ini ya. Serial ini menjadi penutup trilogi yang dimulai lewat WandaVision di tahun 2021 yang dan dilanjutkan Agatha Along di tahun 2024. Nah, kali ini ceritanya berfokus pada Vision yang kembali diperankan oleh Paul Bettany ini. Setelah diaktifkan kembali, Vision masih berusaha memahami siapa dirinya apa dan apa tujuan hidupnya. Jadi bukan cuma soal aksi superhero, tapi juga perjalanan mencari jati diri. Menariknya nih, Vision ini bakal berhadapan dengan berbagai kecerdasan buatan yang tertanam dalam sistemnya nih, termasuk Jarvis, Friday, Edith, dan juga sosok yang gak asing lagi bagi penggemar Marvel sini tempat produa, yaitu Ultron ya. Dan karakter Ultron ini juga kembali diperankan oleh James Spader ya, setelah kemunculannya di Avengers Age of Ultron di tahun 2015 lalu. Ceritanya makin bikin penasaran nih ketika

Vision harus melarikan diri bersama seseorang remaja misterius bernama Thomas Shepard. Thomas Shepard ya teman produa. Remaja ini diduga memiliki hubungan khusus nih dengan masa lalunya Vision sendiri. Nah, ini kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi teman produa? Serial ini terdiri dari 8 episode ya teman produa, dengan 2 episode pertama yang tayang di hari ini 14 Oktober, lalu dilanjutkan secara bertahap hingga episode terakhir di 11 November mendatang. Nah, buat kalian-kalian nih, Vision Quest sepertinya bakal jadi tontonan menarik nih buat kalian yang pastinya yang suka superhero dengan misteri, teknologi kecerdasan buatan, dan pastinya konflik tentang identitas nih teman produa. Jadi siap-siap dong menyelami pikiran Vision dan mencari tahu rahasia yang tersembunyi di dalamnya nih teman produa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Nah teman Pro 2 masih di informasi entertain ya, ini yang terakhir. Nah kali ini ada kabar dari penyanyi bersuara khasnya Roni Parulian yang siap menyapa para penggemarnya lewat showcase spesial album keduanya Dunia dan Seisinya. Nah album ini resmi dirilis 3 September kemarin dan berisi total 10 lagu. Sebagai bagian dari perjalanan albumnya ini, Roni juga sempat membawakan lagu Walls Akhir Zaman bersama Enau dalam sesi live session di 7 Oktober kemarin. Kolaborasi ini jadi salah satu cara buat para pendengarnya ini menikmati karya Roni dengan suasana yang berbeda ya. Nah buat kamu-kamu yang pengen menikmati lagu-lagunya secara langsung nih live, catat tanggalnya dong. Ada showcase Dunia dan Seisinya dijadwalkan langsung berlangsung di 24 November mendatang di Bengkel Space Jakarta Selatan mulai di jam 7 malam ya, 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah bukan cuma mendengarkan lagu, penonton juga bakal punya kesempatan nih untuk mengenal cerita di balik karya-karya yang ada di dalam albumnya Roni Parulian ini. Jadi bisa lebih dekat dengan proses kreatif dan pesan yang pengen disampaikan Roni melalui musiknya ya. Tiketnya tersedia dalam 3 kategori yaitu Festival A VIP seharga Rp629.000, Festival A di Rp349.000 dan Festival B di Rp289.000. Harga ini belum termasuk pajak dan biaya administrasi ya. Khusus pemegang tiket Festival A VIP ada benefit berupa kesempatan mengikuti sesi meet and greet bersama Roni Parulian nih guys. Nah penjual tiketnya sendiri dijadwalkan mulai 27 Oktober nih teman Pro 2. Jadi siap-siap buat ngewar tiketnya. Jadi buat kamu-kamu yang tertarik jangan lupa pantau kanal resmi penyelenggara untuk informasi pembelian dan ketentuan tiketnya ya teman Pro 2. Dan udahan dulu di santai siangnya, waktunya kita ke sore ceria. Ada Kak Indah dan juga Kak Isal yang bakalan nemenin sore ceria kamu teman Pro 2. Dan Ria pamit undur diri and see you, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2 bareng Indah dan Isel. Bodoh dia ketawa coba.
2: Iya. Sorry jadi ya bareng aku ya juga sama Kak Indah nih.
1: Iya, kita update info dulu sama Pro 2. Iya, woi, beritanya Olga semua, guys. Madura United FC menghadapi tantangan berat saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan kelima Super League, teman Pro 2. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamaliar Pamekasan Jumat besok ya, menjadi kesempatan bagi Laskar Sapekerap untuk memperbaiki catatan pertemuan melawan The Guardian. Berdasarkan rekor pertemuan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia sejak musim 2017, kedua tim telah berhadapan sebanyak 14 kali dan dari jumlah itu Bhayangkara FC mendominasi dengan meraih 10 kemenangan sedangkan Madura United hanya sekali menang dan 3 pertandingan lainnya berakhir imbang. Okay. Kok aku suaranya gak bisa ke nada bawah sih?
2: Bagus dong.
1: Aduh.
2: Masih okay. Di seputar dunia olahraga nih ya.
1: Iya, terus sampai pulang ini.
2: Oke, nih kita dari Sampang, ini Pak Bulu Tangkis nih, tunggal putra asal Kabupaten Sampang. Ini sudah sangat dikenal ya.
1: Ya.
2: Yang ubet-ubet ya.
1: Iya, kemarin dia jadi ini penentu kemenangan tim.
2: Betul gitu.
1: Ini kan di ASEAN itu. ASEAN.
2: Tapi sayang enggak Indah, Muhammad Zaki Ubadaila ini langsung terhenti nih.
1: Loh, di
2: mana? Di babak pertama ajang Denmark Open 2026.
1: Waduh,
2: gitu.
1: Sayang sekali.
2: Jadi pemain muda yang akrab disapa Ubet ini harus mengakui keunggulan wakil ini, Kanada, Victor Lai, setelah takluk dalam 2 game langsung ini ya di pertandingan yang berlangsung di SJF Bank Arena. Audiensi Denmark.
1: Di dalam bank. Tandingnya di dalam bank. Keren banget ini.
2: Keren juga. Denmark pula di sini. Jadi menurut Ubet nih di game pertama dirinya tuh sempat ini memberikan perlawanan ketat nih pada awal laga sebelum akhirnya tertinggal juga akibat tekanan lawan.
1: Aduh,
2: gitu.
1: Sayang ya, tapi ya bagaimanapun kemarin udah ikut berpartisipasi, dia kontribusinya sangat besar sekali di tim Bultang Nasional kita di ASEAN ya. Di Nagoya. Di Jepang lah kemarin ya. Oke, next, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia sebenarnya menggelar kejuaraan Kabupaten Atletik Bupati Cup 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di Sumenep hari ini. Ajang tahunan yang mempertandingkan kelompok usia U12, U15, U18 ini diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencatatkan hanya 500 peserta. Ih, makin banyak orang-orangnya ya. Pelari ini kan termasuk kan, terus ini apa sih atletik ya, diikuti okay lah, keren Sumenep, biar kita punya banyak atlet ya, sering-sering
2: tapi,
1: diadakan
2: tapi terbayar lomba. Sih Sumenep karena rugi dong kalau udah masuk dalam atlet karena kan latihannya tiap sore tuh
1: di situ. Enggak, ini dari kepulauan juga banyak Isal.
2: Iya, maksudnya titik kumpulnya juga ada di Taman Bunga kadang nggak indah gitu.
1: Oh jadi culture gitu ya. Ya ada sih ya teman-teman, yuk kita masuk ke sore ceria.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Yang lagi heboh.
2: Apanya yang heboh, Kak Indra?
1: Itu kan ada apa sih dia ke apa sih motor custom gitu loh. Nah, itu yang menang dia di Jogja nih anunya. Yang menang itu anak Bangkalan. Ya rame dong ininya. Oh, ternyata Madura banyak prestasinya juga. Iya, Bultang ya udah ada, terus apa ada ini custom apa? Custom motor juga ada gitu.
2: Tapi saya kalau isal rasa lengkap kok Madura, Kak. Yang dari maksudnya, positif sama negatif.
1: Kan biasanya kan dibully kan.
2: Ya, betul.
1: Madura gitu. Kalau ada apa sih begal Madura, Madura, plat M, plat M. Emang
2: sebulan enggak ada yang bawa oknum, nama guess. Negara. Enggak bungkam dia.
1: Ya kan? Itu hanya oknum saja ya,
2: betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Nah, teman Pro 2 kita di Madura, Madura, Madura agar kamu menjadi lebih bangga sebagai orang Madura dan tinggal di Madura. Ya kan, secara ada perantau kita kan.
2: Iya, ya,
1: gitu. Nah, sebelumnya kita mau kasih clue TTM, teka-teki Madura teman Pro 2. Sore ini tuh tentang bahasa Maduranya terserah.
2: Ya
1: kan,
2: bahasa
1: ini
2: sehari-hari nih ya.
1: Adalah kata-kata ajaibnya
2: ini.
1: Perempuan. Mau makan apa, Yang?
2: Nah,
1: terserah. Yang kamu mau beli apa, Yang? Terserah. Giliran dibeliin marah-marah. Katanya tadi terserah, ya kan? Gitu enggak, Sam? Gitu enggak kamu dulu? Atau sekarang Yang mau makan malam apa? Terserah. Kata dia.
2: Dari mulai pacaran sampai punya anak masih gitu aja.
1: Terserah,
2: mungkin
1: terserah.
2: Itu kebiasaan ya, Kak Indah. Atau gimana sih?
1: Entah, enggak tahu juga. Ya mungkin enggak ada pengennya dia di benaknya tuh enggak ada. Ya mau makan apa ya? Makan apa aja lah gitu kan. Nah, ini terserah ini apa bahasa Madura ya, teman Pro 2. Ditunggu ya kalau kamu tahu, kan diawali huruf sa, sa. Nah, belakangnya an. Kalau kamu tahu teman Pro 2 langsung aja komen atau voice note ke WA kita di 0853-3489-4676 atau DM langsung di medsos kita semua atau di aplikasi RRI Digital di live chatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Prodo ya. Di TTM sudah ada yang jawab ternyata. Di WhatsApp ada Kak Luki dan di IG ada Kak Anas nih. Nah, jadi jawabannya itu dari kata bahasa Maduranya terserah. Nah, jadi yang dijawab sama Kak Luki sama Anas ini sama nih. Jadi artinya jawabannya itu saromben. Nah, untuk ditulisannya saromban ya. Nah, jadi dibaca saromben. Oke, makasih ya di TTM sudah terjawab nih untuk sore hari ini. Kak Anas sama Kak Luki ya, WhatsApp dan IG nih. Nah, jadi kata Madura dari terserah adalah saromben. Yes, benar. Jawaban dari Kak Luki sama Kak Anas. Makasih ya Kak Anas sama Kak Luki sudah ngejawab TTM sore hari ini. Oke. Ketemu lagi besok di TTM, ya pertanyaan yang beda pastinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya teman Pro 2, di Sore Ceria kita mau spill ke kamu. Ada tim survei Velo CQ Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS ya, Solo teman Pro 2. Ini sah. Wah, enggak benar-benar. Benar ini. Jadi ada survei terus dibikin poster gitu. Teman Pro 2 ya, mereka bikin survei. Ih, gila lah ini. Dan surveinya ini dilakukan sama anak teknik yang menghasilkan bahwa 78,6% responden yang mengetahui larangan itu masih menggunakan ponsel atau telepon saat berkendara. Waduh. Dan temuan ini mengantarkan tim meraih juara 1 Piala Wali Kota dalam lomba poster ilmiah pada AI dan ME Solo Road Safety Festival 2026, teman Pro 2. Jadi tim Velocity Cube ini beranggotakan beberapa orang dari mahasiswa program studi teknik di teknik sipil ya, UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan mengangkat penelitian ini ya, kebiasaan penggunaan mobile phone saat berkendara di kalangan mahasiswa, faktor distraksi dan potensinya terhadap kecelakaan lalu lintas. Dan penelitian ini juga menyoroti kesenjangan antara pengetahuan mahasiswa tentang risiko berkendara dan kebiasaan mereka menggunakan ponsel di jalan. Oke tuh teman Pro 2, jadi surveinya ini dibikin, dilakukan terus dibikin poster gitu. Makanya dapatlah mereka juara di lomba poster ilmiah. Ada AI dan ME gitu ya, 92. Dan tim Velocity Cube ini juga berencana menyebar luaskan edukasi keselamatan berkendara melalui medsos gitu. Jadi mereka mengajak mahasiswa menerapkan 3 langkah sederhana untuk mengurangi distraksi katanya, yaitu mengatur navigasi sebelum berangkat, mengaktifkan mode hening, dan menyimpan ponsel di dalam tas selama perjalanan. Wah, ini sudah dilakukan perdua sejak pertama berabad-abad lamanya. Ya betul itu teman berdua, tapi ya kita patut berinilah ya apa namanya mengapresiasi tim Velocity Cube ini karena mereka sangat kreatif gitu, bikin survei, terus abis itu surveinya disosialisasikan melalui poster, terus dibikin konten di media sosial. Divergensi banget ini teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, Tuan Pro 2 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta lagi ya, Indah ya. Ya enggak apa-apa. Sama tadi FT-nya ya, Fakultas Teknik Sipil, sekarang FK-nya Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada yang berhasil meraih medali emas dan juara harapan 1 di Lomba Esai Nasional Forum Indonesia Muda FIM ketiga 2026, dan kompetisi ini diselenggarakan Capai Cita yang kerjasama dengan BEM Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Tuan Pro 2, beberapa waktu lalu ya. Awal-awal minggu kemarin ya, Tuan Pro 2. Oke. Nah, di ajang ini keduanya ya, ada Muhammad Hilmi Al-Ghazi yang dapat medali emas, sama Fahmi Zikra

berpikir dan beradaptasi agar anak tidak sekedar menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu mengolahnya secara kritis dan menggunakannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Nah, akhirnya berangkat dari latar belakang ini, teman Pro 2, jadi tim merancang Storya sebagai ekosistem pelajaran yang mengintegrasikan buku interaktif dengan aplikasi berbasis AI ini. Wah, gimana tuh ya? Jadi konsepnya ini dirancang untuk melatih executive function sama computational thinking, dua kemampuan yang dinilai penting untuk membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Gitu katanya teman Pro 2. Well, prosesnya kayak mana? Nanti Indah akan berbagi lagi teman Pro 2. So, don't go anywhere.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, teman Pro 2. Jadi bagaimana tim dari teman-teman FK Universitas Muhammadiyah Surakarta ini memenangkan lomba esai nasional Forum Indonesia Muda FIM 3 2026 yang diselenggarakan di Malang ya, teman Pro 2. Jadi mereka ini membuat Storia, teman Pro 2, ekosistem pembelajaran berbasis computational thinking melalui integrasi buku interaktif dan aplikasi AI untuk menguatkan eksekutif function anak usia 4-9 tahun sebagai fondasi generasi Future Ready Indonesia 2045 ya teman Pro 2. Karena memang anak-anak itu rentan sekali memakai AI, sementara mereka dengan mudahnya mengakses AI ini gitu tanpa diimbangi dengan cara berpikir, kemampuan berpikir, beradaptasi ya, agar anak itu tidak sekedar menjadi penerima informasi tapi juga mampu mengolahnya secara kritis dan menggunakannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan gitu. Jadi tim pemenang ini menyusun strategi memecahkan masalah dan beradaptasi menjadi bekal penting dalam kehidupan, dan keterampilan mengelola diri juga disebut menjadi sebuah soft skill ya teman Pro 2, bukan hanya melihat anak dari nilai akademiknya aja gitu, katanya teman Pro 2. Latar belakang yang mengawali penyusunan gagasan esai mereka ini gitu teman Pro 2. Dalam prosesnya mereka beberapa kali mengadakan diskusi secara daring untuk menyempurnakan konsep sekaligus mempersiapkan presentasi gitu teman Pro 2. Kongret ya, kalian benar-benar kreatif banget sih, banyak banget gitu pemikiran-pemikiran yang kalian realisasikan dan ikutkan lomba gitu. Akhirnya ya gini lah, menang gitu ya teman Pro 2, keren.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua. Bro Dua Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek, yaitu adalah surat Al-Falaq. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul adzim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dua Religi.

0: Radio Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Falamma jaa'a aala Luthin al-mursalun.
2: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut.
1: Qala innakum qaumun munkarun.
2: Dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
2: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
2: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadu wamdu haythu tu'marun.
2: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: Wajaa ahlul madinati yastabshirun.
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qalu

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Memprodua saatnya kamu teman-teman muslim ya bersiap untuk mengerjakan ibadah sholat maghrib. Memprodua sekarang di 17.21 waktu Indonesia Barat. Segera adzan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Sunup dan sekitarnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Pro 2 Religi.
1: Keluarga adalah tempat kita pulang. Sebagaimana disampaikan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana kita menciptakan rumah bagaikan surga? Yang pertama, ketahuilah bahwa pernikahan itu tatkala seorang suami mengucapkan akdun nikah. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di hadapan penghulu saja. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di depan keluarga mempelai pria maupun mempelai perempuan, tapi dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya pertanggungjawaban itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang disampaikan adalah mitsaqan ghalidha. Yang kedua, bahwa ketahuilah pernikahan itu adalah sepasang. Azwaja dalam bahasa Arabnya. Sebagaimana ketika kita menggunakan kaos kaki di kaki sebelah kanan, ketika kita tidak memakai kaos kaki di sebelah kiri, tentu tidak akan sempurna tujuannya. Maka dalam pernikahan, suami istri harus saling berperan, harus saling bekerja sama, dan tentunya harus saling mencintai dan saling menyayangi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 96 alah. Kenapa beribet aja nih ya? 9,6 Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Jam Belajar kamu sekarang ditemani sama Indah tetap ya. Teman Pro 2 kali ini kita itu di Jam Belajar sesinya bahasa Inggris. What do you do teman Pro 2? What do you do get by? Apa sih? How's life? Baik-baik aja kan semuanya? Kamu oke? Sedang sehat? Syukurlah kalau gitu ya. Ya udah sih, nanti kita juga ada sesi belajar bahasa Inggris teman Pro 2. Terus ini juga mau kasih ke kamu sebuah budaya dari sebuah negara juga yang orangnya nih sok dalam tanda kutip sok sibuk sedunia teman Pro 2. Waduh, tentang budaya apanya dari mereka ini ya. Ya pokoknya adabnya mereka lah teman Pro 2 dalam bergaul bersosialisasi ya. BTW ini negaranya dulu pernah ada bagian barat, ada bagian timur gitu teman Pro 2 waktu zaman perang ya. Perang Dunia Kedua. Sekarang udah enggak, udah jadi satu. Terus negara ini juga adalah negara keduanya presiden ketiga kita B.J. Habibie. Jawab dulu. Negara yang mana? Iya benar, negara Jerman teman Pro 2. Kalau orang sok sibuk tuh. Oh negaranya Bunda Korla katanya. Ya udah, terus nanti Indah juga akan berbagi beasiswa. Ini masih dari Eropa juga beasiswanya teman Pro 2. Ih, ini keren banget ini. Terus belajar bahasa Inggris, ya gak sih? Nah, ya udahlah. Tapi tungguin ya, nanti teman Pro 2 di 8.20, 8.30, dan 8.18.45. 8 itu jam 20 Indah, sekarang 18.20, 18.30, 18.45. Maksudnya gitu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman Pro 2, orang Jerman itu katanya dibilang orangnya sok sibuk sedunia ya, dalam tanda kutip soknya teman Pro 2. Tapi realitanya meskipun mereka sibuk ya, jangan harap kalian bisa spontan ujuk-ujuk berkunjung ke rumah seseorang gitu ya, ke teman kamu misalnya di sana tanpa membuat janji terlebih dahulu. Kalau kamu di sana, kalau kamu di sini mau bertemu kayak mana ya kan? Nah kalau di Indonesia biasanya datang berkunjung ke rumah saudara, kerabat, teman ya kan. Nggak ngasih tahu mereka pun ya mereka welcome-welcome aja gitu. Nah beda kalau di Jerman. Kamu bisa kena usir atau bisa dikatakan nggak sopan tahu. Orang Jerman bukan orang yang spontanan, 52 aja. Mereka itu semuanya serba terjadwal gitu ya. Dan kadang mereka itu punya jadwal ingin menikmati waktu senggang dengan keluarga atau pasangan. Tahu-tahu kalian nongol gitu aja, mereka nggak akan happy kamu datang 52, ya kan? Sekalipun kamu cukup kenal baik sama dia gitu, sebaiknya bikin janji dulu, termin namanya 52 ya, termin katanya tuh, termin 1, termin 2, loh, janji. Paling enggak nelpon dulu atau SMS, message gitu ya, message. Kalau message pijet-pijet, message dulu, nanya-nanya, chat dulu apakah mereka bisa dikunjungi di jadwal yang kamu pengenin itu, teman Pro 2. Kalau enggak ya udah gitu. Tapi kalau sudah bikin janji terus terpaksa harus dibatalkan, sebaiknya kamu cepetan bilang juga teman Pro 2 ya. Pastikan kamu dimengerti dan dipercaya juga gitu. Asal jangan kayak kebanyakan janji ya. Janji, tiba-tiba mager, terus enggak mau datang, terus enggak ngasih tahu. Oh, kamu mah dicoret kamu jadi temannya mereka. Jadi orang Jerman itu sangat menghargai waktu dan kejujuran gitu katanya 82. Terus kalau ke sana kamu berkunjung sebaiknya kamu bawa buah tangan atau oleh-oleh 82, karena biasanya mereka juga walaupun ada makanan, makanannya hanya untuk keluarga dia gitu. Atau kalau kalian diundang makan-makan ya. Nah, itu sebaiknya kamu juga bersiap dengan membawa makanan sendiri 82. Gitu katanya. Ala-ala, jangan harap kamu datang tiba-tiba terus mereka lagi makan terus kamu diajak, "Mana ya makan-makan?" Enggak ada. Kamu dibilang beneran sama orang sana tuh, enggak ada makanan buat kamu. Beneran tuh, ngobrol-ngobrol tuh, baca dah di Google. Etika bertamu ke Jerman, di Jerman. Ngeri ya. Kalau Indonesia masih, duduk-duduk aja. Terus anaknya dibela-belain gak dapat jatah makan, jatah cemilannya dikasih ke tamunya. Indonesia loh, makhluk paling ramah. Iya kan, manusianya di seluruh dunia ini. Oke,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

perguruan tinggi Prancis di jenjang master sama doktor ya. Program ini bukan dokter, doktor. Program ini bertujuan mempersiapkan calon pemimpin masa depan di sektor publik dan swasta melalui bidang studi prioritas dengan batas usia maksimal 29 tahun untuk S2, magister, dan 35 tahun untuk doktor ya, tahun Pro 2. Informasi terkait beasiswa EVAL 2027 ini, teman Pro 2, kamu bisa mengaksesnya langsung di www.campusfranc.org. Teman Pro 2, cari aja di situ Le Programme de Bosa Franc Excellent EVAL. Oke, lo googling aja teman Pro 2. Bidang studi yang bisa daftar ini banyak banget, 7 bidang studi untuk jenjang master dan doktor yang terbagi menjadi kelompok utama sains dan teknologi sama ilmu humaniora sama sosial Mamro 2. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu maksimal 12 bulan untuk pendaftaran di M2, maksudnya mid 2 kali ya, maksimal 24 bulan untuk pendaftaran di mid 1 dan maksimal 36 bulan untuk persiapan gelar insinyur atau jenjang doktoral Mamro 2. Keren lah ya ini. Jenjang master ini menerima tunjangan bulanan sebesar 1.200 euro mulai Januari 2026 ditambah dengan fasilitas yang ditanggung langsung antara lain transportasi internasional, nasional, dan asuransi, bantuan pencarian tempat tinggal sampai kegiatan budaya dan lain-lain. Kalau untuk doktoralnya ini menerima 2.100 euro mulai Januari 2026 ditambah dengan fasilitas yang sama ya teman Pro 2 dengan jenjang master. Lebih gede 2 kali lipat. Langsung saja googling teman Pro 2 program beasiswa EVAL 2027 atau kamu bisa kunjungi www.campusfranc.org.

0: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Dan akhirnya teman produk, kebersamaan kita di sore ceria yang diakhiri dengan jam belajar sore ini harus indah akhiri teman produk, karena sesaat lagi kita akan segera gabung sama Produa Jakarta untuk ikutan music live chat. Dan di sana sudah disetting ya, disetting. Music live chatnya udah ada special artist-nya, ada Sefa Al-Ghazil teman Produa. Ini akan sharing tentang single barunya ya, yang akan diulik-ulik sama Kak Edit sama Elan juga teman Produa. Ya udah sih ya, pasti kamu terus bersama Produa, teman terbaik kamu. Indah cabut, ciao.

0: This is Puru Sumerep, teman terbaik kamu.
1: Relay Puru FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, selamat sore teman Perdue. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
3: Iya benar.
2: Ya, semua Perdue selamat malam. Dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
3: Yoi, apa kabar kamu teman Perdue? Dimanapun kamu berada, semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja.
2: Yoi, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman Perdue. Yes. Saatnya untuk Edit dan Elan nemenin kamu di seluruh Indonesia.
3: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
2: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
3: Betul sekali. Kita bakal ngobrol bareng sama Sefa Al-Ghazal.
2: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih.
3: Yes.
2: Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
3: Aduh.
2: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
3: Yoi.
2: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
3: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Produa karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
1: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
2: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
1: Yoi, ada Seva Al-Ghazel.
2: Halo Zael.
3: Selamat malam.
2: Wede.
1: Gokil.
2: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
1: Annyeonghaseyo.
2: Bukan, salah itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
3: Konbanwa.
2: Konbanwa. Hait. Iya.
1: Halo Gazel, apa kabar?
3: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
1: Halo. Gimana kabarnya?
2: Gimana kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Gokil, ini langsung dari Jepang ya. Kemana di mana? Bepu.
3: Aku di kota Bepu ya.
1: Di kota Bepu.
3: Selatan Jepang.
1: Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
3: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
1: Fukuoka, okay. Ya.
3: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
2: Oh wow, jadi, lumayan ya.
1: Lumayan,
3: tetap jauh. Kayak jarang Jakarta Bandung lah.
1: Iya, benar.
2: Oh iya benar, masih lumayan ya.
1: Masih lumayan bro.
2: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
1: Itu Tokyo. Terlalu film mas.
2: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
3: record. Masuk kan?
1: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
2: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
3: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
2: Oke.
3: Okay. And bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a man yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja bisa dibilang. Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kotanya nggak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, awalnya bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
1: Oh iya, oke.
3: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
1: Terus
3: alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
1: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
2: Iya, benar. Jepang.
3: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
2: Iya.
3: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I am really glad that I have that here gitu.
1: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
3: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama, itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
2: Oke.
3: Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Okay. Gitu. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
1: Oke.
3: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
2: Oh, wow. Asik sih. Iya. Dan emang lu langsung dapat influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
3: Iya.
2: Lumayan. Oh, JKT 48.
1: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
2: Kan maksudnya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
1: Iya, kok bukan JKT-nya di sana. Haruka.
2: Udah. Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Shiko Shokai-nya. Gak ada ya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
1: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
3: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tepat. Ayah seorang produser. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi, and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time.
2: Okay.
3: Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummernya Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
2: Oh ya?
3: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti. Terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang, belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
2: Iya, benar.
3: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID, ada kerjaan di rumah. Jadi, disitulah aku dapat inspirasi kayak, itu dari bokap juga, bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis itu Notification.
1: Wow, 2023 berarti ya?
3: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Oke.
3: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Alright, benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
3: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih biasalah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan The thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
1: Oke.
3: Yang gue dapatkan.
1: Benar-benar.
2: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
3: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh,
2: Mbappe
3: sebaiknya situ.
2: Kylian Mbappe.
1: Salah kenapa Kylian Mbappe?
2: Kan every
3: country. Kalau dari semua benua di dunia ini aku udah.
1: Oke.
3: Okay. Oh. Antartika.
2: Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
3: Yes, specifically di Kyoto.
2: Gila.
1: Alright.
2: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
3: Di toko-toko ada
2: patung. Ada coy.
1: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
2: Iya. Yeah.
1: Gojira. Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
2: Betul, judulnya apa cuy?
3: Love Epitome.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
2: Betul.
1: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Ada yang mau just tip mungkin ke...
1: Aduh, gak usah.
2: Seru-seru. Gak buka just tip, Gak jadi, gak buka just tip. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazel.
1: Alright.
2: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Nggak bener
1: masa?
2: Ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
1: Masa ada yang jadi gede? Masa ada Oprek jadi Ultraman kata gue.
2: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
3: Masih di Tokyo masih banyak.
2: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
3: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
2: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
1: Bukan.
2: Yeah.
1: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
2: Love
1: perdananya Love
2: Epitome.
1: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
3: Perjalanan naik turun kehidupan.
2: Wih.
3: Bukan romance gitu buatnya.
1: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
3: Lebih banyak sakit hatinya.
1: Oh, oke. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
2: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
1: Manusianya enggak ada ya.
2: Di Jepang apa di Indo nih?
3: Indonesia.
2: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
1: Aduh.
2: Iya, benar.
1: Beda arti.
2: Oh, beda arti. Iya, iya.
1: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
2: Iya, cuy.
3: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
1: Oke.
3: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah
1: okay.
3: Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
2: Oh iya. Ada storyline-nya ya.
3: Storyline.
2: Storyline
3: dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
1: Oke, alright. Berarti dari bahkan dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
3: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
2: Oke. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa cuy?
3: Oke, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
1: Oke.
3: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
2: Widih.
1: Oke.
3: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
2: Oke.
3: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
2: Pengguna jenius.
1: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi dia berarti ya.
3: Oke. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
2: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
3: Adanya OK titik.
2: Aduh.
1: Kalau gak jempol dong.
2: Aduh.
1: Jempol dong sama apa?
3: Like doang, bener.
2: Bener.
1: Atau kalau masih baik, WK-WK lah.
2: Nah, itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
1: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ya, ini.
2: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
3: Iya
2: gak sih?
3: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
2: Iya kan?
1: Benar-benar. Oh, wow. Alright.
2: Iya sih.
1: Ini ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
2: lagu
1: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga gitu kan.
2: Iyalah.
1: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
2: Iya. Bener. Bahkan enggak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
1: Harap dibalas.
2: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
1: Itu dia.
2: Jadi
1: Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
2: Just a Dream.
1: Apa ini berarti?
3: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
2: Okay.
3: Ini special song that I wrote with my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan. Gue coba move on, terus tiba-tiba, ini true story ya.
2: Yeah.
3: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
2: Oke.
3: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
2: Kebawa ya.
3: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
2: Benar-benar.
3: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
2: Benar-benar.
1: Iya kan, benar kan.
2: Biar nggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai kebawa mimpi.
2: Sampai kebawa mimpi bener. Gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai kebawa di mimpi, tahu? Bisa-bisanya.
1: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
2: 3-4 malam, coy.
3: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
2: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Udah gak usah dibalas.
1: Iya kan udah terjadi juga.
2: Udah terjadi, bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
1: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
2: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
1: Alright.
2: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi ya.
1: Sedap.
2: Tawa lo gasnya lo. Tawa aja lo. Malu.
1: Alright,
2: oke. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
3: ILY ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
2: PDKT
3: sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess. Kayak confess-nya lewat lagu ini, gitu. Tapi, hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025. Lewat lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Bener.
3: Tapi intinya it's a confession song.
2: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Sabar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
1: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
2: Iya. Obake. Iya.
1: Alright.
2: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
3: Yes.
2: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILO itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
1: Kenapa tuh?
3: Karena menurut gue love is a very huge word.
2: Yes.
3: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
2: Iya.
3: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
2: demen banget sama kamu.
1: Asik. Benar-benar.
2: Alright.
1: Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
3: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Mm-hmm. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
2: Oke.
3: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Oke. Okay. Dan intinya ya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
2: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
1: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
2: Asik.
1: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
3: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
2: Oh. Sama siapa?
1: Chris John.
2: Habib Nurmagomedov. Oke. Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
3: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu terlalu pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
2: Oke.
3: Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
2: Okay.
3: Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Kan? Tuh kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
2: Oh ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
3: Dan kebingungan di mana kayak karena di chorus lagu ini tuh ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
2: Alright. Gila Gesel. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
1: Benar. Iya. Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat.
2: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
1: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
2: Betul.
1: Dan ini tadi gue di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
2: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
1: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
3: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
1: Bulan April ya.
2: Gokil.
1: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
2: Betul.
1: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
2: Iya.
3: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta.
2: Iya. Gitu.
3: Karena di sini libur dua kali.

0: libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
0: Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
0: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Okay.
0: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Alright.
0: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet dan aku ajak lah dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini
1: Alright. Malah okay. Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
0: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu baru bikin English, berarti ini English dulu.
2: Benar. Benar. Lu ada ini enggak sih maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
0: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya.
1: Yeah.
0: Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Oke.
2: Iya, benar.
0: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi yes, emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
2: Alright, iya. Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Iya, gue ngerti kayak apaan sih?
2: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
2: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara apa dan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya dia lebih beragam lagi.
2: Benar.
1: Gitu.
2: Alright, kita balik ke Gigih nih.
1: Yes.
2: Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
0: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
0: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri itu kayak nyambung aja, terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
2: Karena mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba modern gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Dan bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
2: Benar.
1: Iya sih.
2: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
0: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
2: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh. Gigih, segigih itu dia.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri, yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri gitu?
0: Oke. Untuk Gigih, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah.
0: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya. which semua itu harus satu sedikit.
1: Iya.
0: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
2: Oke.
0: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam.
1: Baru pulang. Gila.
0: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan?
1: Yeah.
0: Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah atau jam ya jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi, jadi kayak
1: gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini nggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
0: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa, gue cuma dikasih lihat draft posternya kayak apa, sinopsisnya kayak apa, dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya, jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
2: Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
0: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Ada
2: bisa di streaming ya.
0: Udah ada.
2: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
2: Betul sekali.
0: Lu scene-nya motor.
2: Nah, itu dia. Motor ya.
1: Film Dylan ya?
2: Salah. Bukan ya, sorry. Gua mau ke situ loh. Iya. Gua mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Apa Milea ya? Sama Mile ya. Oh, salah film.
2: Kejadian
1: tapi motor, itu ya, sama-sama Gumer itu.
2: Iya bener sih.
1: Iya, salah sih.
2: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
0: Hey, good question.
1: Yeah.
0: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang apa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
0: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana
1: senja banget sih. Arash Buana senja banget itu.
2: Kacau.
0: And many more lah, banyak-banyak.
2: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
2: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
0: Iya.
2: Alright.
1: Okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
2: Alright, ada Lara nih ya.
1: Okay.
2: Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya?
2: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis sepanjang itu. Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
2: Oke. Karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Iya.
2: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih, iya homesick, terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu, ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu, apa itu?
0: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick, karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan, dan ada momen beberapa kali aku homesick tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
0: Oh my God, kita banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
0: Sate.
1: Sate.
2: Susah juga
1: ya di sana. Ya? Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
0: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya. Yeah.
0: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit rindu ya.
2: Sedikit oke okay lah ya.
1: Oke, oke. Oke, oke.
0: Terus kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak, tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
0: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
0: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
1: rumah.
0: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
2: Benar. Sekarang ngurus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
0: Ya.
2: Yeah. Benar.
0: Adulting biasanya.
2: Adulting.
1: Asik.
2: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya. Semoga
1: menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
2: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lu mungkin Gazellicious.
0: Gazellicious.
1: Gue mikirin nih.
0: Oke. Untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada. Thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Okay.
0: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
2: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
2: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
2: Iya.
1: Kita takutnya itu jadi kejadian lagi.
2: Benar. Alright, yeah. Berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
0: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
2: Gokil.
0: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgazel.
2: Alright, okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
0: And my official YouTube channel at Sefalgazel.
2: Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo, lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
2: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
2: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Okay, kalau gitu gue Alan pamit.
2: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazel.
0: Gazel.
1: Okay, pamit.
2: Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi ya bareng saya Sandri Setiawan. Kamu jangan ganggu kalau Sandri siaran ya. Gak boleh, Sandri gak konsen kalau kamu ganggu terus kayak gitu. Kita awali di Info Pro 2 dulu teman Pro 2. Hamparan tanpa garam di Pulau Kiliraja, Kecamatan Kilikenting, Kabupaten Sumenep, menghasilkan kristal-kristal putih dengan kualitas yang cukup baik pada musim kemarau tahun ini. Namun kualitas panen yang menjanjikan belum sebanding dengan harga jual yang diterima petani teman Pro 2. Nah, di tengah rendahnya harga garam, sebagian petani memilih menyimpan hasil panen sembari menunggu harga kembali membaik. Edi, salah satu warga Pulau Kiliraja, mengatakan harga garam saat ini masih berkisar Rp700.000 hingga Rp900.000 per ton. Padahal ketika harga membaik, garam bisa dijual hingga 1,5 juta per ton. Selisih harga tersebut membuat petani harus mempertimbangkan waktu penjualan agar hasil panen memberikan keuntungan lebih baik. Dan kita ke info berikutnya teman Pro 2. Memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur sekaligus menyambut kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kabupaten Sumenep menggelar aksi edukatif dalam kegiatan Sapa Bansos dan Bakti Sosial di kawasan wisata Pantai Selopeng pada Rabu hari ini, 14 Oktober 2026. Program literasi berbasis kebudayaan tersebut menyajikan berbagai aktivitas menarik mulai dari armada perpustakaan keliling, pertunjukan dongeng bahasa Madura bersama Kaafan, hingga kehadiran badut jenaka yang menghibur ribuan warga di pesisir pantai. Pustakawan ahli muda Dispusip Kabupaten Sumenep, Saiful Bahri, menyampaikan bahwa perpaduan antara edukasi dan hiburan ini sengaja dirancang untuk mendekatkan dunia literasi kepada masyarakat dalam momentum istimewa tersebut. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita ke info Pro 2 olahraga. 8 wakil Indonesia akan melanjutkan perjuangan pada hari kedua turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Sejumlah wakil merah putih dijadwalkan bertanding pada babak 32 besar dengan pertandingan pertama dimulai siang tadi pukul 14 siang waktu Indonesia bagian barat. Ajang Denmark Open 2026 menjadi kesempatan bagi para pebulu tangkis Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus bersaing dengan pemain-pemain elit dunia. Jadi itu teman Pro 2 ya, untuk info Pro 2 malam ini bersama saya Santri Setiawan. Selamat malam.

you think so? Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. 94,6 RRI Pro 2 FM Sumedap, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back. Bareng Sandri malam ini teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi Sandri mau ngajak kalian untuk ngebahas topik malam ini teman Pro 2. Yaitu dengan topik bahasan yang Sandri akan bahas, yaitu tentang remaja cerdas digital. Jadi harus bijak bermedia, kritis berpikir, ya santun dan berkomunikasi. Apa kabar semuanya teman Pro 2, baik ya? Sandri harap itu, semoga apa yang kita rasakan hari ini apa ya, bermanfaat, selalu menyenangkan, bermanfaat untuk orang lain ya. Semoga juga yang lagi beraktivitas, lagi di perjalanan, lagi istirahat atau mungkin lagi rebahan sambil scrolling media sosial, tetap semangat dan selalu dalam keadaan baik ya teman Pro 2. Amin ya rabbal alamin. Dan Sandri kembali menemani kamu dengan obrolan yang pastinya dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau bukan dunia digital teman Pro 2. Ya dunia yang rasanya sudah jadi bagian dari keseharian anak muda zaman sekarang ya. Siapa sih yang gak main digital, salah satunya itu scroll sosial media gitu kan ya. Dan Sandri gini, mau tanya nih, siapa yang begitu bangun tidur langsung mencari handphone? Siapa? Sandri? Ya emang, jujur. Kalau bangun tidur minum air putih 2 gelas lah, habis itu mencari handphone. Main HP gitu teman Pro 2. Buka TikTok, WA, Instagram, lihat video, lagi FYP. Terus tiba-tiba waktu udah berjalan cukup lama. Nah pernah mengalami hal seperti itu tuh enggak teman Pro 2? Kalau pernah, berarti kita punya pengalaman yang cukup relate. Ya memang sih di media digital sekarang itu apa ya, memberikan banyak kemudahan. Kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat ya, belajar hal baru, mencari hiburan, membangun pertemanan, bahkan mengembangkan kreativitas dan menghasilkan karya teman Pro 2. Tapi di balik semua kemudahan itu ada tantangan yang juga perlu kita apa ya, pahami gitu loh. Informasi yang beredar belum tentu benar. Konten yang viral belum tentu layak ditiru, dan komentar yang kita anggap bercanda belum tentu diterima sebagai candaan oleh orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah menjadi anak muda yang melek teknologi otomatis membuat kita menjadi pengguna digital cerdas? Itu jawabannya belum tentu teman Pro 2. Nah, seperti apa nanti 1 jam ke depan bakal Sandri bahas sesaat lagi. Sleep on it.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi teman bro, sebelum masuk ke pembahasan utama ya, aku mau lempar satu pertanyaan sederhana lagi. Menurut teman berdua, apa yang lebih sulit dilakukan saat menggunakan media sosial? Menahan diri supaya nggak langsung membagikan informasi, memeriksa apakah informasi itu benar, atau menahan jari supaya nggak menulis komentar yang menyakitkan itu? Coba pikirkan jawaban itu teman bro. Kalau emang teman bro yang sekarang lagi scroll HP, boleh dijawab. Karena apa? Pertanyaan ini sederhana teman bro. Kita akan belajar bahwa menjadi cerdas digital sebenarnya dimulai dari kebiasaan kecil. Tetap bersama Sandri ya malam ini teman berdua, karena kita di segmen kedua kita lanjut pembahasan pertama yang tadi ya, bijak bermedia teman berdua. Nah, kalau mendengar kata bijak bermedia, mungkin yang langsung terlintas di pikiran teman berdua, jangan terlalu lama bermain media sosial, ya kan? Kalau sudah santri bijak bermedia pasti gitu. Ya, terlalu lama bermain media sosial. Padahal maknanya jauh lebih luas daripada itu. Nah, bijak bermedia itu teman pro udah berarti kita mampu menggunakan media digital dengan sadar, bertanggung jawab, tahu apa yang sebaiknya dilakukan ketika menerima maupun membagikan informasi gitu. Coba bayangkan situasi ini. Kamu sedang membuka grup WhatsApp kelas. Tiba-tiba ada teman yang mengirim pesan tentang beasiswa dengan nominal yang cukup besar. Katanya pendaftaran akan segera ditutup dan kamu harus mengisi formulir melalui sebuah tautan. Pesannya terlihat meyakinkan, bahkan sudah dibagikan oleh beberapa orang. Nah, karena merasa sayang kalau kesempatan ini terlewat, kamu hampir saja mengklik tautannya teman berdua. Tapi tunggu dulu ya. Apakah informasi tersebut benar? Apakah penyelenggaranya jelas? Apakah tautannya berasal dari situs resmi? Gitu kan banyak sekarang ya dengan yang tidak bertanggung jawab lah gitu teman pro 2 yang sering ada di sosial media kita gitu, karena dengan apa ya tergoyah beasiswa yang besar kita langsung mengklik sebuah tautan tersebut. Jadi kita harus tahu dulu informasinya itu benar nggak, gitu, legal nggak, gitu, ya kan? Nah, disinilah pentingnya bersikap bijak teman perdua. Jangan sampai karena terlalu bersemangat mendapatkan informasi kita justru mengabaikan keamanan diri sendiri. Jadi informasi yang mencantumkan nama lembaga terkenal pun tetap perlu diperiksa teman perdua. Logo bisa saja ditiru kan? Nama instansi bisa dicatat dan pesan yang terlihat profesional belum tentu berasal dari pihak resmi. Jadi sebelum mengklik tautan atau masukkan data pribadi, pastikan dulu sumbernya teman perdua. Jangan sembarangan ya memberikan kata sandi, kode OTP atau informasi sensitif lainnya. Kalau ragu, cari situs resmi lembaga yang bersangkutan atau tanyakan langsung melalui kontak resminya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Lanjut lagi teman bro ya. Kita bahas lebih dalam lagi. Ada satu kebiasaan yang juga perlu kita ya evaluasi teman berdua. Terlalu cepat menekan tombol share. Pernah mendapatkan berita yang judulnya heboh banget teman berdua. Misalnya ada kabar tentang sekolah diliburkan, bantuan pemerintah yang bisa langsung diklaim, atau informasi tentang kejadian tertentu di daerah kita. Karena judulnya menarik, kita pasti meneruskan ya pesan itu ke grup keluarga atau grup pertemanan. Padahal artikelnya belum dibaca sampai selesai. Akibatnya apa? Informasi yang belum terverifikasi itu bisa menyebar semakin luas. Bahkan kalau informasinya ternyata keliru, orang lain bisa ikut salah paham atau mengambil keputusan yang merugikan. Tuh. Nah makanya teman berdua, mulai sekarang biasakan 3 langkah sederhana. Yang pertama, berhenti sejenak sebelum memberikan informasi. Yang kedua, periksa sumber dan tanggalnya. Terus yang ketiga, bandingkan dengan sumber lain yang terpercaya. Nah, ingat teman berdua, menjadi cepat tahu itu bagus, namun pastikan kebenaran informasi jauh lebih penting daripada sekedar menjadi yang tercepat membagikannya teman berdua. Itu ya. Dan yang terakhirlah dari Sandri gitu teman berdua. Untuk ya bahasan kita gitu ya malam ini, apa ya yang ingin Sandri sampaikan ya. Yuk kita ingat kembali apa aja yang sudah kita pelajari teman berdua ya. Bijak bermedia, kritis berpikir ya, santun berkomunikasi. Itu sih ya, yang penting kita mau belajar memilih kembali dan berani memperbaiki kesalahan kita teman berdua. Kalau kita udah terlanjur gitu ya. Oke, terima kasih ya yang udah nemenin Sandri siaran malam ini. Semoga pembahasan tentang remaja cerdas digital, bijak bermedia, kritis berpikir, santun berkomunikasi ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar bisa bertanggung jawab ketika berada di ruang digital teman berdua. Oke, kita next program jam 9 malam, cerita penutup hari.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Sandri Setiawan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di Cerita Penutup Hari, teman berdua. Hari Rabu, bahasan kali ini film ya. Sandri punya informasi, teman berdua, tentang film. Ada Lego One Piece yang sudah tayang pada 20 September kemarin tahun 2026. Ini menghadirkan petualangan Luffy dalam gaya animasi Lego, teman berdua. Jadi serial ini mengemas cerita One Piece melalui tampilan visual yang berbeda. Di Lego One Piece ini merupakan mini seri yang memiliki satu musim dengan dua episode. Ceritanya mengangkat perjalanan Luffy bersama kru topi jerami dalam petualangan mereka. Dan serial ini, teman berdua, memadukan unsur aksi, petualangan, komedi, fantasi dalam ceritanya. Jadi yang mau ngepoin bolehlah ya. Karena ini sudah tayang pada 20 September 2026. 2 jam ke depan saya akan ngebahas film Lego One Piece.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Yes, lanjut lagi teman Bro 2. Kita film ini ya, Lego One Piece teman Bro 2. Ini menjadi menjadi film apa ya? Favorit anak muda sekarang para pencinta film. Karena sejumlah karakter utama One Piece ini turut hadir dalam versi animasi terbaru. Karakternya ada Mankey Luffy, Roronoa Zoro, ada Nami, ada Usopp, ada juga Sanji teman Bro 2. Luffy dikenal sebagai kapten kru topi jerami dalam cerita One Piece. Sementara untuk Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan juga Cooper menjadi bagian dari kelompok tersebut. Jadi selain menghadirkan karakter yang sudah dikenal ya, serial ini menggunakan tampilan visual khas Lego. Gayanya juga memberikan pendekatan berbeda dalam menampilkan perjalanan kru topi jerami tersebut. Tapi dari sisi genre, mencatat ya, Lego One Piece sebagai film terbaru ini memadukan animasi, aksi, dan juga petualangan. Dan serial tersebut membawa unsur komedi, fantasi dalam cerita film terbarunya. Oke, kita gas lagi. Hadirkan lagu buat kamu teman-teman berdua. Ini dia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Jadi film tentang One Piece versi Lego ini teman berdua ya. Animasinya membuat kisah One Piece hadir melalui pendekatan visual yang berbeda. Nah, hal ini memberikan cara baru ya untuk mengikuti kembali perjalanan Luffy dan kru Topi Jerami. Lego One Piece menghadirkan cerita petualangan Luffy dan kru Topi Jerami dalam animasi Lego. Yang penasaran boleh kalian tonton ya, karena ini sudah tayang pada kalau nggak salah itu tanggal 29 September 2026.

0: Produa Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Produa, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94,6 ataupun RRI Digital di Produa Sumenep.
1: RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta cita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih.
0: Tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: FM 94,6, RRI Prodia Sumenep, teman terbaik kamu. Cerita penutup hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Dan selain itu teman berdua, film Lego One Piece ini ya, Sandy punya beberapa film yang dinantikan di bioskop Oktober 2026. Jadi perfilman Indonesia, tepatnya di layar bioskop, ini kembali diramaikan sejumlah film terbaru dari berbagai genre. Dari aksi, horor, drama sejarah, hingga drama musikal. Di mana deretan film ini menawarkan pilihan hiburan bagi masyarakat sepanjang bulan Oktober, teman berdua. Jadwalnya udah tercantum ya di jaringan bioskop yang dapat apa ya ikuti tanggalnya, teman berdua. Salah satu film yang menarik perhatian itu ada Digger yang sudah tayang pada tanggal 2 Oktober 2026.

Ini film aksi trailer yang dibintangi oleh Tom Cruise ya, yang memiliki durasi sekitar 129 menit. Dan kehadiran Tom Cruise ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi penonton yang menyukai film laga dengan skala produksi besar. Jadi Sinema 21 ini juga mencantumkan Dajjal dalam jadwal tayang Oktober, termasuk format IMAX di sejumlah lokasi. Dari perfilm Indonesia ada juga Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah hadir pada 1 Oktober 2026. Ini film memadukan unsur misteri, sejarah, horor ya, yang mengambil latar tahun 1964. Ceritanya berpusat pada sebuah kasus pembunuhan misterius teman berdua yang kemudian membawa penonton pada situasi sosial dan politik. Menjelang salah satu periode penting gitu loh dalam sejarah Indonesia teman berdua. Jadi film ini dijadwalkan tayang serentak ya pada tanggal 1 Oktober di bioskop Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, kita lanjut lagi teman bro dua tentang film yang dinantikan di bioskop Oktober 2026. Tadi kan ada Lubang Buaya ya. Nah, sementara ada lagi teman bro dua, Jamin Setia Selamanya. Ini juga tayang 1 Oktober kemarin 2026. Jadi film biografi sejarah yang mengangkat kisah Jamin, pemuda asal Tanah Karo yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi filmnya itu menghadirkan latar perjuangan di Sumatera Utara dan hubungan Jamin dengan Likas Tarigan. Jadi bagi penonton yang menyukai film dengan sentuhan musik dan budaya lokal, ada juga Cidro Asmoro yang sudah tayang pada tanggal 8 Oktober 2026. Jadi filmnya itu drama komedi musikal, mengisahkan Prita, seorang penjaga kafe di Yogyakarta yang mendadak terkenal setelah video dirinya bernyanyi dan berjoget menjadi viral di media sosial. Ndar Boy Gang dan Happy Asmara ini turut membintangi filmnya.

Jadi itu teman perlu ya untuk cerita Pertu Fahri dengan topik bahasan 2 jam yaitu tentang masalah film Indonesia yang sudah tayang di bioskop bulan Oktober teman perlu. Oke, kita next jam 11 malam Jazz Musik masih bareng saya Sandri Setiawan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, Dak, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: like you did mine.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, kali ini kita bahas salah satu hidden gem budaya Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, teman Pro 2. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi ya, mirip kerajaan kecil-kecilan gitu teman Pro 2 ya. Pimpinannya itu disebut Punyimbang yang jabatannya turun-temurun. Jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya teman Pro 2. Dan mind blowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal luar. Kalau suku Saibatin ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, teman Pro 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayuh yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, teman Pro 2 ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak. Berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah, ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya teman Pro 2, dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup ya. Oke deh, intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat dieksplor teman Pro 2. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh di search Saibatin atau Lampung Saibatin, pasti bakalan lebih colorful gitu.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi soal kesempatan. Indonesia hadir buat buka akses, pendidikan, kerja, dan usaha. Biar semua punya peluang buat naik level. Karena negara maju bukan yang segelintir orangnya kaya, tapi yang warganya bisa hidup layak bersama. FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita Pro 2, bisa sudah kebersamaan kita hari ini. Rabu 14 Oktober 2026. Kami seluruh kerabat kerja program 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengan teman berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Just Music Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Siaran kami program Madua Radio Republik Indonesia Sumeneb frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, RRI Brudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Manusia adalah makhluk sosial. Dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Dia butuh dengan manusia yang lain. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik adalah muslim yang mampu memberikan kenyamanan, yang mampu memberikan kedamaian terhadap muslim yang baik, baik dari lisannya maupun dari tangannya. Hari ini kita amat dekat dengan media sosial. Di media sosial tentunya kita bisa mengomentari semua hal. Maka alangkah baiknya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga apa yang keluar dari lisan kita, untuk menjaga setiap sesuatu yang kita ketik dari jempol kita. Karena apa? Karena semua tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Info Pro 2 94,6 FM RRI Pro 2 Semenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2, update Info Pro 2 bareng Melly di pagi ini ya. Di informasi pertama, Bupati Bangkalan Lukman Hakim secara resmi mengukuhkan 66 kepala sekolah jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Acara pengukuhan yang bertempat di Pendopo Agung Bangkalan ini berlangsung hikmat, dihadiri oleh Wakil Bupati Moh Fauzan Jafar, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, Kepala BKPSDM, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Informasi kedua, sebanyak 146 prajurit Kodim 0829 Bangkalan mengikuti uji kesegaran jismani Samapta periodik 2 tahun anggaran 2026 pada hari Rabu kemarin. Tempro 2, kegiatan pembinaan fisik ini terpusat di 3 titik lokasi utama, yaitu area running track alun-alun Kota Bangkalan, lapangan Makodim Bangkalan, serta kolam renang Stadion Gelora Bangkalan. Dari total 146 personel yang terdaftar, sebanyak 130 prajurit dinyatakan memenuhi syarat medis dan langsung mengikuti tahapan tes. Sedangkan 16 personel lainnya terpaksa ditunda karena terdeteksi mengalami tekanan darah tinggi. Informasi ketiga, 8 wakil Indonesia akan melanjutkan perjuangan pada hari kedua turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026, Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah wakil merah putih dijadwalkan bertanding pada babak 32 besar dengan pertandingan pertama dimulai siang ini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ajang Denmark Open 2026 ini menjadi kesempatan bagi para pebulu tangkis Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus bersaing dengan pemain-pemain elit dunia. 8 wakil Indonesia diharapkan mampu meraih kemenangan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Oke, Tempro 2, itu dia update Info Pro 2 di pagi ini. Kalau kamu pengen akses lebih banyak lagi informasi, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Selamat pagi Tom Pro 2. Oke ya, di hari ini di Spada ditemenin aku Melly di sini Tom Pro 2. Nanti aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Oke, di pagi ini seperti biasa kita pemanasan otak dulu ya. Biar seger. Aku kasih clue-nya BBI di pagi ini Tom Pro 2 ya. Kayaknya nih Tom Pro 2 semangat sekali ya. Ada yang udah jawab bahkan di jam 5. Morning person banget ya. Jam 5 udah aktif aja. Oke, clue-nya BBI Bangga Berbahasa Indonesia di hari ini itu istilah lain dalam bahasa Indonesia dari pemerintahan yang dikuasai kelompok bangsawan. Itu apa? Ya, huruf pertamanya itu A atau Pro 2. Ada huruf R juga di huruf keduanya, terus ada OKR tengah-tengah ya. Nah, kalau kamu pengen lihat lebih jelas, kamu bisa follow kita di sosial medianya Pro 2 Semenep di Facebook, di Instagram ya. Atau di WhatsApp Instagram ya, atau di WhatsApp. Oke, Tom Pro 2. Tapi kalau di WhatsApp harus disimpan dulu ya. Oke, kalau kamu pengen lihat lebih jelas ya, mungkin kamu belum terhubung sama kita di WhatsApp, kamu bisa lihat di Instagram atau di Facebook ya. Flyer yang udah aku posting di sana biar kamu lebih jelas lagi clue-nya sama titik-titiknya itu apa yang kosong-kosong nih. Dan kamu juga

bisa komen juga di sana tentang Pro 2 di sosial medianya Pro 2 Semenep ya. Kalau kamu pengen jawab di WhatsApp, aku spill nomornya 0853-3489-4676. Oke, kamu bisa jawab di situ tentang Pro 2, di Instagram boleh, di Facebook boleh, di TikTok boleh, atau di era digital juga boleh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.
1: Oke, update cuaca di hari ini ya, tempro 2. Kalau melihat di websitenya BMKG ya, untuk cuaca hari ini kalau di Sumenep itu cerah ya pagi ini, terus di Pamekasan juga cerah. Geser sedikit ke barat, Sampang juga cerah tempro 2 dan di Bangkalan juga cerah. Kapan hujan ya? udah ada yang pada kangen hujan enggak? Kalau Meli udah kangen nih ya, soalnya gerah kalau di luar itu, ya ampun. Tapi nanti kalau hujan kangen panas, soalnya cucian gak kering-kering. Oke, tempro 2, kalau untuk perakhiran kondisi cuaca maritim Jatim ya, di 15 Oktober 2026, wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca umumnya berawan tebal, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 32 knot atau 59 km per jam. Gelombangnya 0,8 sampai 1,6 meter. Untuk wilayah Selat Madura, cuaca umum berawan tebal, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 27 knot atau 50 km per jam. Untuk gelombangnya 0,8 sampai 1,8 meter. Wilayah perairan Selatan Jatim, cuaca umumnya berawan tebal, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 28 knot atau 52 km per jam, gelombangnya 1,3 sampai 3,1 meter. Tempro 2.
0: Cuaca update hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: BBI. Bangga berbahasa Indonesia.
1: Oke, itu nomor 2, waktunya aku baca ya komentar dari kamu yang udah jawab BBI di pagi ini ya. Aku mulai dari WhatsApp yang pertama kali jawab, ini ada Kak Baik Kamazi ya, jawab aristokrasi. Terus di Instagram ada Kaliki23 aristokrat katanya. Oke, jadi jawabannya apa sih yang benar? Jadi tempro 2 untuk istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata pemerintahan yang dikuasai kelompok bangsawan itu namanya aristokrasi, tempro 2. Jadi benar ya apa yang dibilang sama Baik Kamazi. Oke, tempro 2 thank you banget yang udah komen-komen ya di media sosialnya Pro 2 Semarang untuk BBI di pagi ini, dan semoga ini menambah pengetahuan kamu tentang bahasa Indonesia.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, tempro 2, siapa nih yang kalau menyeberang jalan suka buru-buru, bahkan sampai berlari supaya cepat sampai ke seberang? Eits, mulai sekarang kebiasaan ini perlu kita hindari ya, tempro 2. Tahukah, kan tempro 2 menyeberang sambil berlari itu justru bisa meningkatkan risiko kecelakaan loh. Nah, kenapa begitu? Ya, pertama, pengendara kendaraan tuh butuh waktu untuk merespon ketika ada pejalan kaki yang tiba-tiba berlari menyeberang. Kalau muncul secara mendadak, pengendara tuh bisa kesulitan mengerem tepat waktu. Baiknya jalan biasa aja, tempro 2, jangan lari-lari ya. Kedua, berlari di atas zebra cross juga bisa membuat kita kehilangan keseimbangan, kesandung atau terjatuh, apalagi kalau permukaan jalan licin atau tidak rata. Ketiga, tempro 2, saat berlari perhatian kita tuh cenderung tertuju pada arah depan. Akibatnya kita tuh bisa kurang waspada terhadap kendaraan yang datang dari samping. Nah, supaya lebih aman, pastikan kamu tuh menyeberang di tempat yang semestinya, kayak zebra cross atau pelican crossing. Tempro 2, perhatikan lampu penyeberangan jika ada ya, lihat kondisi lalu lintas dari kedua arah dan tunggu sampai situasinya tuh benar-benar aman. Setelah itu, baru deh kamu nyebrang dengan berjalan kaki secara tenang ya. Tetap waspada dan jangan main ponsel, tempro 2. Ingat ya, lebih baik sedikit terlambat daripada mengambil risiko di jalan raya. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi, ayo kita jadi pengguna jalan yang tertib dan saling menghargai, karena setiap langkah aman kita tuh berarti bagi keselamatan semua ya.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.